amat membanggakan memandangkan soalan Olimpikat Matematik tahun ini diakui lebih mencabar berbanding edisi-edisi sebelumnya, sekaligus membuktikan daya saing, ketabahan dan keupayaan murid-murid Malaysia di pentas antarabangsa. Kita beralih ke perkembangan sukan. Pendakian pertama ke Gunung Jerai pada peringkat kedua kejohanan berbasikal Li Tour di Langkawi LTDL 2026 dijangka menjadi pemisah awal dalam perebutan JC pendahulu dan Raja Bukit sebelum saingan diteruskan di dua lagi penamat di puncak berstatus host di Cameron Highlands dan Genting Highlands. Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal berkata, laluan baru ke puncak Gunung Jerai berstatus kategori 1 itu menawarkan 15 mata Raja Bukit serta bonus masa, sekaligus mendorong pendaki tulen membuat pecutan bagi meletakkan diri sebagai pencabar utama JC pendahulu dan Raja Bukit. Beliau berkata pihak penganjur sengaja memperkenalkan Gunung Jerai buat kali pertama dalam LTDL bagi menambah elemen taktikal dan meningkatkan intensiti perlumbaan, khususnya selepas edisi tahun lepas yang hanya menampilkan pendakian di Banjaran Jatiwangsa dan Bukit Fraser yang dianggap lebih mudah. Laluan peringkat kedua sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Jerai pada ketinggian 971 meter dari aras laut bermula selepas pelumba melepasi zon pecutan terakhir di gurun. Sementara itu, menurut Emir, lagi berbeza dengan persaingan tahun lepas, edisi kali ini dijangka lebih sengit dan menjadi antara laluan paling mencabar dalam sejarah penganjuran LTDL kerana membabitkan tiga penamat di puncak termasuk dua pendakian kategori host di Cameron Highlands dan Genting Highlands. Beliau berkata setiap pasukan dijangka mengkaji dengan lebih mendalam profil laluan termasuk Gunung Jerai yang pertama kali diperkenalkan pada LTDL. Memandangkan kebanyakan pasukan profesional mempunyai akses untuk meneliti profil laluan sebelum perlumbaan. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Selamat pagi semua warga pendengar ataupun rakan-rakan pendengar yang terus mendengarkan Najmi di Aktif Finance Blog setiap rancak berbisa. Kita dah pun melangkah ke jam 8.20 minit pagi, bermula dari pertemuan kita di jam yang pertama menerusi jam 6 pagi. Dah pun melangkah ke jam yang ketiga dah untuk waktu ni, alhamdulillah. Okey, jadi kepada anda juga yang tengah mendengarkan Kedah FM menerusi RTM Klik ataupun dalam kereta maupun di pejabat dan dekat mana sahaja anda mendengarkan Kedah FM ketika ini, saya nak ucapkan terima kasih dan juga selamat pagi. Sebab pagi ini saya bersorangan, yang pastinya saya tak rasa sorang-sorang pun sebab saya yakin dan percaya ramai sebenarnya yang tengah mendengarkan Kedah FM ketika ini. Juga rakan-rakan kita yang berada di TT, ruangan TikTok rasmi Radio Malaysia Kedah FM, seramai 443 mata yang sedang memandang. Terbaik semuanya, anda menjadikan Kedah FM mendunia pagi ini, alhamdulillah. Okey, dan juga sebenarnya kalau kata topik gembang pagi kita hari ini, saya sebenarnya saya nak tanya kepada pendengar-pendengar kita, sebab topik pagi ni rasa macam boleh buat bagi ramai orang terasa, tapi jangan marah sebab kita bukan nak bergaduh, kita cuma nak tahu saja. Jenis-jenis orang yang kalau kata kita message ni, ada yang lambat nak balas. Kadang-kadang sampai 2-3 hari kita tanya, Assalamualaikum bro, free ke? Contoh Assalamualaikum bro, free ke? Tengok-tengok 5 hari kemudian barulah dia nak balas. Jadi apa pesanan ataupun pandangan anda mengenai orang-orang yang jenis lambat balas mesejnya? Ada yang sampai seminggu baru nak reply kan, duk typing kot no? Dia duduk typing lama sangat ni. Jadi saya nak tanyalah kepada pendengar-pendengar kita juga yang tengah mendengarkan Kedah FM ataupun mengikuti saya secara langsung menerusi Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, juga boleh kongsikan pandangan-pandangan anda. Tak kiralah nak hantarkan di talian WhatsApp Kedah FM pun boleh, nanti saya bacakan. Sebab saya tengok banyak juga yang memuat naik isu ni di Rumah Biru ataupun aplikasi Facebook, berkaitan dengan kawan-kawan dia pun yang jenis lambat balas mesej. Kadang-kadang ada juga kejadian-kejadian yang tak diingini berlaku, menyebabkan kita bawa isu tu ke hari ni, topik kita dalam gembang pagi. Daripada Cik Saadi, Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mi. Seorang je, mana DJ Su? DJ Su pun dia tak balas mesej saya kak. Dia tak balas mesej saya pagi ni, jadi saya main sorang-sorang je, tak adalah. Okay, pagi ni siapa? Saya sorang-sorang pun, saya yakin dia macam ramai yang tengah bersama dengan Najmi untuk waktu ini kan. Mungkin ada yang tengah layan Kedah FM ni ketika duduk tengah duduk breakfast atau bersarapan di premis-premis makanan dekat seluruh negeri Kedah ni. Sebab apa? Sebab kita di Kedah ni banyak sangat-sangat kan kedai-kedai yang menu dia sedap-sedap kan. Kalau kata pot makan pagi ni memang sedap, saya tak boleh lah. Daripada Kak Aisyah, Assalamualaikum DJ Najmi, selamat pagi, selamat bertugas. Kak Aisyah susah hati kalau lambat balas ni. Bukan kata Kak Aisyah seorang saja, saya sendiri pun kak, kalau kata saya mesej seseorang tu tapi orang tu lambat nak reply, kita pun mesti lah macam, dia ni sebab apa? Kalau kata sibuk, kita faham. Kalau kata sekali, mungkinlah kalau kata sekali tu mungkinlah kita jadi kita kata kesibukan tu yang menyebabkan dia lambat nak balas mesej kita. Tetapi kalau kata berkali-kali ataupun selalu sangat kita duk mesej, lambat juga reply, itu maybe ada something wrong. Kan, daripada Amy Jo pula katanya, kadang-kadang depa baca WhatsApp kita, depa nak reply tapi jadi terlupa bila ada benda lain nak buat masa tu, bersangka baik. Alhamdulillah. Tapi kan, kalau kata dia tak reply mesej kita kak, itu okey. Kalau kata dia tak upload dekat TikTok ke, dekat Facebook ke. Saya tengok kadang-kadang ada, kalau kata kita mesejkan orang tu, dia tak reply mesej kita, tapi dekat Facebook dia boleh upload, ataupun dekat TikTok ataupun dekat WhatsApp, tengok dia boleh buat status dan sebagainya. Itu yang lebih rasa macam, kenapa ni kan, kenapa ni? Jadi anda kongsikan pandangan anda. Kan, mungkin ada kata-kata yang nak disampaikan kepada orang-orang yang jenis macam tu. Kan, nanti saya bacakan. Jom kita nak bersama dengan Nikki Balikat untuk kita panaskan lagi gebang pagi kita hari ini.

0: up, perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Ada yang tengah stres ke? Mesej lambat dibalas, jangan stres-stres. Buka radio dan relax, terus mendengarkan saya di Kedah FM Mesra Harmoni untuk pagi ni. 8.31 minit pagi. Terima kasih semuanya untuk anda yang terus kekal mendengarkan Kedah FM daripada jam 6 pagi ataupun bayang bau saja layan Kedah FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ha, saya nak bacakan kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Banyak, saya tengok dah jadi macam peperangan dah ni. Daripada Cik Su, assalamualaikum, selamat pagi DJ Najmi, layan Kedah FM. Daripada Felda Gua Napai Jitra, alhamdulillah. Daripada Sufian Abdul Jalil, katanya saya mesej kawan tanya habang, lepas 3 bulan baru dia jawab, tak perasan katanya. Ha, kalau kata dia mengaku macam tu okey, maksudnya dia lambat juga. Orang putih kata better late than never. Lebih baik lambat daripada tak balas langsung, kononnya macam tu lah. Okey, daripada Hazwan Hamdi, kawan saya ada macam tu. Perangai macam tu, tak suka mesej, hanya nak call saja. Kita ni pun ada macam-macam perangai juga. Ada setengah yang tak suka di call, nak mesej. Ada juga yang nak mesej tapi tak mau nak call, kan. Macam-macam orang kita ni. Daripada Fauziah Hussein, dia pun malas layan lah tu kalau kita sampai seminggu tak balas-balas. Saya WhatsApp Najmi sampai sudah tak reply, tak tahulah dia ada kena air. Bila pula lah, Fauziah Hussein WhatsApp saya, kan. Saya ni kalau kata orang mesej, saya akan balas secepat yang mungkin. Tak dan mesej pun saya balas dah. Daripada Hazwan Hamdi juga katanya, tapi bila mesej grup ajak makan ke, keluar mana-mana ke, dia tak ikut sebab tak baca. Lepas tu marah kata tak ajak. Kan. Ni pun masalah juga. Dia yang tak baca tapi dia marah kita pula, kan. Daripada Ismat Mat, baru jadi semalam. Alang-alang ada di Alostar ni, kita mesej lah kat kawan ajak minum. Nampak online tapi tak balas pula. Dari semalam sampai pagi tak ada jawapannya. Maybe dia takut nak jumpa sebab dia ada hutang dengan kita katanya. Padahal kita nak ajak minum je. Hutang tu ada duit bayar lah. Bukan nak minta hutang pun. Bila buat status dia tengok, kita ni nak berkawan. Kerana hutang hilang kawan. Bahaya hutang ni boleh kawan-kawan rapat hilang macam tu saja. Tak bagi kesian. Bila jadi lagu ni, mesej pun tak balas dah. Ini yang dikongsikan oleh Ismat Mat. Okey, terima kasih juga Kak Mazia Ahmad, Aliza Hashim, daripada Sabariah Lat. Selamat bertugas DJ Najmi. Ni Kak Bariah dari Tanjung Besar, peminat Radio Kedah FM ni, nak bagi tahu kita WhatsApp mesej tak balas, mungkin dia sibuk. Terkejut, saya ingatkan nak kata dekat saya, kan. Daripada Kak Siti Nailah pula, katanya pagi Najmi, Kak ada seorang bukan tak balas tapi dia balas ikut mood. Ini yang menarik ni. Balas ikut mood, lepas tu pula kadang cepat, kadang kena silai sampai seminggu. Tapi faham dah perangai dia, tak kisah pun. Masih duduk berkawan sampai lah ni lah. Okey. Kalau kita faham perangai kawan kita ni, alhamdulillah lah. Kan, sebab kita rasa, oh tak apalah, dia memang jenis ni, dia memang jenis tu. Kan. Daripada Pak Long Osman Madun Bukit Kuang pula, Pak Long Osman Bukit Kuang, di rumah hijau kita. Assalamualaikum Najmi. Pak Long yang hangat hati ni sampai 2 hari baru nak balas, dia kata. Kata tak buka handset, alasan kot. Terima mi, duk kubuk panjang ke. Saya orang kubuk panjang lah Pak Long Man. Okey, kena salam kat Pak Kuk Bomoh pula. Terima kasih banyak-banyak lah. Pak Long Man pun hangat hati tu, dia cakap kan, kalau kata jenis yang tak balas mesej ni. Okey, dari rumah TikTok kita pula. Okey, saya nak bacakan daripada Cik Saadiah kita. Katanya pada WhatsApp lebih baik telefon lah, terus WhatsApp lambat nak balas, kan. Mungkin lah, sebab macam tadi kita cakap, ada kawan kita cakap tadi, ada yang suka call, ada yang suka mesej. Daripada Mak Buan pula, biar lambat asal selamat, janji dia balas. Kan, itu yang kita cakap tu. Kak Solehadin, sama macam saya, Kak. Kalau kata orang mesej, Kak balas secepat yang mungkin. Inilah yang sepatutnya kita buat, Kak. Kalau kata ada orang mesej kita, kita balas. Sebab mungkin ada pertanyaan atau urusan yang penting untuk kita balas kak. Ha, jadi balas lah. Sama saya puji kak eh. Kalau kata siapa yang orang mesej ni jenis cepat balas ni, memang terbaik. Ini sikap yang perlu kita contoh. Kan daripada Zairizal Azwani, saya ada kawan macam ni. Dia tinggal blue tick sebulan. Tu dia gamak sungguh eh. Sahabat kepada Zairizal Azwani ni, sayalah orang tu Asuna. Bukan apa, masa nak balas tu tiba-tiba ada kerja lain. Itu tak apalah kak. Kalau kata kita nak balas tu, kita ada kerja lain, tak ada masalah kak eh. Daripada Mak Puan pula, katanya mungkin dia sibuk masa kita mesej tu. Teruslah bersangka baik, sebab dia kan sahabat kita, raikanlah dia. Amy Jo pula, kadang-kadang tak boleh lambat reply kalau yang WhatsApp tu nak info segera kan. Lebih-lebih lagi kalau kata urusan pekerjaan, yang sesama pejabat, yang sesama tempat kerja ni, kalau kata depan mesej kita, balaslah. Okay, kita mudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Macam tu. Daripada Bayan pula, kawan saya tutup blue tick. Ni kita tak tahu sama ada dibaca ataupun tidak kan. Jadi banyak lagi sebenarnya yang boleh saya bacakan nanti dari semasa ke semasa. Sebab kalau kata topik kita ni dia agak panas kan, sebab semua orang pernah alami situasi macam ni bila kita mesej tapi mesej tak dibalas ataupun lambat sangat-sangat nak balas. Dia sebab ada beberapa spesies lah orang-orang yang macam ni eh. Spesies balas ikut musim, spesies nampak tapi dia diam je, maksudnya dia baca saja lepas tu hilang. Hilang macam wifi waktu hujan tu, sat ada sat tak ada, tapi kalau boleh tu dia hilang terus. Ni spesies-spesies yang yang perlu kita bikin bersama lah eh. Kalau kita hak jenis voice note 8 minit ni pun masalah juga. Dia macam dia nak tulis dia malas. Kita duk kena dengar pula. Duk kena dengar sampai 8 minit dia voice note. Ini janganlah macam tu kan. Okey. Kita nak bersama dengan ST12 Puteri Iklan, lagu yang menanti anda selepas ini, dan juga selepas itu kita ada Mang Adam dengan lagu yang berjudul Marry Me. Jom kita layan bersama.

Jangan duk berangan-angan nak marry me lah apalah. Kalau kata message pun tak dibalas. Ha, kan? Jenis lambat balas mesej ni pun turn off juga sebenarnya kan? Okey, daripada Cirachi. Ha, ni agak ekstrim sebenarnya kan? Katanya buang terus nombor kawan yang jenis tak balas mesej ni. Ha, maksudnya dia delete terus guys. Ha, jadi berhati-hati siapa yang berkawan dengan Cirachi ni. Kalau kata hampa tak balas mesej ni, dia akan buang terus nombor hampa semua tu kan. Cukup bahaya. Okey, daripada Sofia. Sofia, hai DJ Najmi, sebab bagi solo ke hari ni? Saya solo pagi ni kak. Sebab DJ Su dia tak balas mesej saya. Saya pun tak tahulah sebab apa. Mungkin dia marah dekat saya kot . Daripada Kak Long City, pagi ni menyerok pulut ikan masin goi dengan nyok dengan ketayap sekali tu dia Kak Long. Saya ni kalau kata bab makanan ni Kak Long, dahlah kita ni tak makan lagi. Kak Long duk cerita macam tu pula. Kita duk terbayang Kak Long. Saat lagi sampai tersasul. Sampai tersasul saat lagi ni. Saya duk fikir pasal pulut nyok tu. Pulut ikan masin tu. Okey, daripada Bunga Seroja pula katanya tak balas mesej. Mungkin dia sibuk, jangan kejam sangat. Bunga Seroja, mungkin dia balas kepada Raci kot . Okey, ya, saya nak bacakan juga di rumah biru kita ramai rakan-rakan pendengar kita yang memeriahkan ruangan kita di rumah biru. Okey, daripada Anaman ni katanya macam seram saya baca. Selamat pagi buat DJ Najmi dan semua. Su tak ada ke? Tak ada ke? Dulu memang suka mesej dan suka balas mesej. Tapi main bomok kuranglah sikit. Saya jadi kurang sebab dulu mesej seram yang tak bertuan. Mesej dan call saya memang seram, dia kata. Bila dia mesej saya balas, dia call tengah malam. Tiba-tiba dia menangis isak-isak dan terus menghilai jam pukul 12 malam lebih. Ni daripada Kak Anaman. Okey, saya dah lah seorang-seorang kak. Baca pula kiriman yang macam ni. Daripada Cik Aisha, ada kawan kerja saya macam ni lah. Tapi time dia mesej, dia nak orang reply. Saya sidai dia, macam dia sidai kita, baru dia ketahuan. Daripada Cik Aisha kan. Sebab tu orang cakap, what you give, you get back. Apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Tahniah kepada Cik Aisha. Daripada Aliza Jaafar, bab baca WhatsApp tak balas boleh tahan lagi. Kalau bab kita pergi rumah bagi salam, tuan ada dekat dalam rumah tapi tak jawab salam padahal kita nampak je mereka duk ada dalam rumah. Rasa sakit sungguh kalau orang buat macam tu kan Kak Aliza Jaafar. Ni pun sedih juga kan. Kita pergi rumah, kita nampak orang dalam rumah, kita duduk bagi salam, Assalamualaikum. Tapi dia tak bagi, dia tak jawab salam kita kan. Tapi tak apalah kak, jangan duduk pergi lah kak rumah orang macam tu kak . Daripada Zaitun Ahmad pula, Assalamualaikum DJ Najib, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan juga ceria-ceria selalu. Dari Kak Tun, Bandar Baru Kedah, selamat pagi juga buat semua pendengar Kedah FM. Kita WhatsApp mesej tak balas, kita bersangka baik, mungkin dia sibuk. Kita pun ada kadang tu tak tengok handphone pun. Bila biasalah bila kita ada di luar kawasan yang tak ada liputan, tapi kalau ada line kita balas kan. Ini yang kita cakap. Sebab tu kita kata kalau kata sekali-sekala tu okey, dia lambat balas mesej, mungkin ada kekangan ataupun ada urusan yang nak disegerakan, nak diselesaikan. Tetapi bila kata lama kelamaan ataupun selalu sangat kita mesej tak dibalas, itu juga menimbulkan persoalan sebenarnya. Adakah sampai kata tadi kita tengok ada juga yang cakap, adakah benar-benar kita ni dianggap penting dalam kehidupan dia? Sampai macam tu pula nak sedih kan. Time kita sidai orang kita tak fikir. Okey, daripada Faizah pula katanya pernah lah message tengok 2 tik tapi tak balas, sebulan 2 baru balas, katanya telefon rosak, boleh percayakah? Ini juga kena fikir sama-sama lah kan. Tapi 2 tik katanya telefon rosak, macam mana tu? Okey. Jadi fakta ni saya nak bagi tahulah. Sedikit kajian bab kerja DJ Su. Kalau kata dia nak kongsikan fakta, mesti dia akan kata mengikut kajian-kajian tertentu. Jadi menurut kajian dalam bidang psikologi komunikasi digital, ramai orang yang tidak membalas mesej bukan kerana sombong, tetapi kerana fenomena dia panggil fenomena reply
procrastination, okay, iaitu menangguhkan balasan kerana mahu menjawab dengan lebih baik kemudian terlupa apabila mesej semakin tenggelam. Okey, kajian juga menunjukkan terlalu banyak notifikasi setiap hari boleh menyebabkan seseorang mengalami notification fatigue, iaitu keletihan mental akibat lambatkan mesej dan pemberitahuan sehingga mereka cenderung menangguhkan balasan. Namun begitu, kalau setiap hari sempat upload sampai 18 story, sempat komen pasal bola, sempat share momen-momen pi dekat mana-mana kan, mesej kita seminggu tak balas, itu bukan penat. Itu bukan penyakit yang macam saya cakap tadilah, fenomena apalah, itu memang sah-sah, okay? Penyakit ataupun tabiat yang memang sengaja tak mau nak balas itu kan. Jadi member yang tak balas mesej ni juga sebenarnya kita boleh anggap dia macam mesin ATM. Kadang-kadang kita tekan, keluar receipt saja, duit tak keluar. Kan, boleh kita anggap macam tu kah? Kan, sebab kalau kita tengok ramai juga kawan-kawan kita yang marah ataupun yang kongsikan pandangan mengenai fenomena ataupun kawan-kawan kita yang tak balas mesej ni kan. Janganlah, kita kena bersangka baik juga. Cuba kita letakkan diri kita dekat tempat mereka. Macam tu kan. Okeylah, jom kita nak berhibur pula. Kita nak ke pantai sama-sama. Kita nak release stress kita. Okey, biarlah mereka tak balas mesej kita. Kita nak ke pantai bersama dengan M. Sharif. Keindahan pantai untuk anda di Kedai FM.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Masih lagi bersama dengan Najmi untuk aktif Fanasulah Hashtag Rancak Berbisa. Alhamdulillah. Okey, dah pun 8.59 minit pagi. Seketika nanti tempat jam 9 pagi kita akan terus terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi. Apa-apa, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Kedai FM bertemu dengan Najmi dekat sini daripada jam 6 pagi. Jadi Alhamdulillah kita dah ramai rakan-rakan pendengar kita. Ada yang dari Pendang, ada yang dari Sungai Petani, dari Kuala Kedah, dari Tandap, dari Pokok Senar, dari Baling, dari Kuala Ketil, macam-macam. Ada benda daripada mata-mata tempat lah. Okay, pendengar-pendengar kita yang terus layan Kedai FM di ruangan TikTok Kedai FM ketika ini, Alhamdulillah. Okay, jadi sebenarnya banyak lagi yang boleh saya bacakan, tapi insyaAllah selepas daripada utama 9 pagi nanti, saya nak tengok kiriman-kiriman yang dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Jom kita nak ikuti utama 9 pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Metnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Rashikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Pika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri 9. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dah bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratus

0: akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlombaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
1: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
2: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
3: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Dalam semasa
1: FM. Hidupkan hari anda.
3: Hidupkan hari anda bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni dalam jam yang terakhir. Masih lagi bertemankan Najmi di sini untuk aktif dan 10 hashtag rancak berbisnes. Sampailah ke jam 10 pagi nanti. Okey, apa saja yang anda lakukan untuk waktu ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan. Kan, yang mungkin ada yang tengah sedih, jangan sedih lama-lama sangat. Kita jangan jadikan kesedihan itu sebagai penghalang untuk kita kekal bahagia ataupun untuk kita capai kebahagiaan yang baru, kan. Bersedih tu boleh, tak ada masalah. Kita manusia, kita berhak untuk bersedih, tetapi janganlah sampai menjadi penghalang untuk kita melakar kejayaan, terus mencari kebahagiaan. Janganlah sampai macam tu. Okey, saya tengok banyak yang memuat naik berkaitan dengan kebakaran yang berlaku di kawasan perindustrian Taman Makmur Lunas pada awal pagi ini ataupun awal pagi tadi. Jadi sama-sama kita nantikan update yang terkini, insyaAllah daripada semasa ke semasa. Jadi jangan, untuk dapatkan update yang terkini, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM, sebab insyaAllah kita akan kongsikan daripada semasa ke semasa. Kita tengok banyak yang bercakap-cakap mengenai kebakaran yang berlaku di kawasan perindustrian Taman Makmur Lunas pada awal pagi tadi, yang mana kepulan asap dapat dilihat sehingga ke Kulim dan Padang Serai. Jadi kita harapkan penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran supaya tidak ada kemalangan jiwa yang berlaku lah, insyaAllah. Okey, sama-sama kita doakan untuk mungkin ada adik-beradik kita, kan, kawan kita ataupun sahabat kita yang berada di kawasan kebakaran sana. Okey, jadi saya nak bacakan jugalah rakan-rakan pendengar kita ni yang hantarkan kiriman daripada siapa ni, Kak Inayan. Katanya kalau mesej pasal reunion tadi senyap je, bila mesej pada ada orang nak belanja terus muncul, katanya. Ini berkaitan dengan topik yang bang bagi kita tadilah, bila mesej tak dibalas. Kita ada juga Hakim Pendang, member ni kalau nak pinjam duit 5 saat dia balas, bila saya tanya bila nak bayar terus hilang line telefon dia tu. Ini pun masalah juga lah. Okey, jom kita nak bersama dengan Syahir, kebahagiaan dalam perpisahan, dan juga banyak lagi info-info terkini yang Najmi nak kongsikan kepada anda semua. Semuanya menerusi Kedah FM Mesra Harmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Kedai FM sayang hamba Roger Mai kami P. Itu dia lagu rasmi untuk skuad Kedai FM yang dah kita dengarkan bersama sebentar tadi. Baik, jadi bercakap mengenai update terkini yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan 3 kilang di Kulim yang terbakar di Jalan Makmur 7 Lunas. Awal pagi tadi yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah dalam kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.57 minit pagi dan menggerakkan anggota dari BBP Kulim serta BBP Kulim Hi-Tech ke lokasi kejadian kebakaran. Itu juga membabitkan 3 kilang kelas A dengan anggaran kemusnahan dianggarkan masing-masing 50% dan juga 90%. Okey, jadi ini antara yang boleh saya kongsikan, yang mana operasi pemadaman masih dijalankan menggunakan 4 aliran air dengan bantuan balai bomba berhampiran dari Pulau Pinang. Setakat ini tiada mangsa dilaporkan terbabit manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Kita tengok gambar-gambar yang dikongsikan di media sosial, tak kira di Facebook ke dekat TikTok ke, memang kita tengok api yang sangat-sangat besar api yang memang kita tengok dahsyat, sangat-sangat kebakaran yang sebab itulah kalau kita tengok 50 dan juga 90%, ini menandakan satu kebakaran yang agak teruk yang berlaku di Jalan Makmur yang membabitkan 3 kilang di Lunas sekitar awal pagi tadi. Baik, jadi jom kita nak berhibur bersama dengan Faris Adnan dan juga Mas Dayu, Air Titik Ke Batu. Lagu ni memang boleh bagi kita hilang mengantuk. Jom kita hilangkan lenguh-lenguh bersama di Kedai Famous Harmony.

pula. Aktif Fitness Plus tiap rancak berpisah, masih lagi bersama dengan Sumi walaupun dah berada di penghujung rancangan kita. Dah pun 9.53 minit pagi, sebab selepas ini tugasan kita akan terus dikendalikan oleh penyampai yang seterusnya. Tak bukan mungkin penyampai yang berhalkum. Jadi sama-sama kita nantikan anda bersama dengan DJ Hamdan selepas ini untuk interaktif 10.2 selepas ini. Bye-bye. Najmi nak undur diri. Assalamualaikum. Jaga diri.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sadar, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Sempoi.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Radio Malaysia, Kedah FM, hujan rintik-rintik ombak pasang pagi. Hamdan kembali ke konti ucap selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama. Terima kasih dedikasi bersama Najmi 4 jam yang lalu dalam Aktif 6.10. Teruskan dedikasi Hamdan pula di sini menanti anda untuk interaktif 10.2 Selasa 28 hari bulan Julai 2026 dan hari ini dah 13 Safar 1448 Hijrah. Kembali menemani anda sehingga 2 petang ya.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Ya, yeah, cinta diam-diam, jangan bilang siapa-siapa, jangan bagi tahu kat orang ya. Ada lagi diam-diam jatuh cinta, itu versi Kak Melah lah, Ramlah-ram. Okey, terus berhibur bersama kami di Kedai FM Interaktif 102 hari ini Selasa, bersama Syukri dan juga Sharifah Neti di bilik kawalan pusat untuk memastikan 97.5 MHz jelas nyata sampai ke pendengaran anda, dan boleh juga dengar kami di RTM. Klik pilih Kedai FM, ada banyak stesen RTM di sana. Anda terus setia bersama di Kedai FM di mana jua anda berada, walaupun di luar kawasan utara tanah air, boleh bersama di RTM. Klik, dan ini di WhatsApp Kedai FM 0115668630. Menyapa di ruangan ini, Pak Luman Bukit Kuang, ucapan selamat bertugas di Kedai FM, katanya ucapan selamat mendengar kepada warga Bukit Kuang yang sedang bersabar. Diharapkan Pak Luman Bukit Kuang sihat ya, lama tak jumpa. Ada juga rakan-rakan kita yang tak berapa nak sihat ya. Orang pencin biasalah, bila dah tak ada apa aktiviti, umur ataupun usia meningkat. Jadi jaga kesihatan anda, semoga kita hidup dengan selesa di usia emas, okay? Dan hari ini 28 hari bulan Julai juga merupakan hari hepatitis sedunia ya, disambut pada setiap 28 Julai bertujuan untuk meningkatkan kesedaran global tentang hepatitis, kumpulan penyakit berjangkit yang dikenali A, B, C, D dan E banyaknya, dengan menggalakkan pencegahan serta rawatan. Dan hepatitis menjejaskan ratusan juta orang di seluruh dunia, menyebabkan penyakit akut dan kronik serta membunuh hampir 1.34 juta orang setiap tahun. Ha, jadi buat pemeriksaan awal untuk pastikan kesihatan kita dalam keadaan AO.

0: tak, mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam tazkiyah, baik arwahnya.
1: Ya, terima kasih anda terus setia bersama di Kedai FM. Semoga hari ini kita fikir yang baik-baik saja. Doakan kebaikan untuk diri kita dan juga orang sekeliling. Kadang-kadang doa yang senyap itu lebih kata mustajab. Doalah kebaikan untuk kawan-kawan kita. Mungkin dalam doa mereka diselitkan juga nama kita. Dan kita sentiasa sejahtera ya. Emosi kita sentiasa baik. Kerana tekanan jiwa sekarang ini bukan main lagi ya. Dan sebab itulah Kedai FM pun ada rancangan Bicara Jiwa setiap hari Ahad, minggu yang keempat. Jadi anda boleh bersama kami di Kedai FM. Selalu dikaitkan emosi ni dengan kaum wanita, tapi sebenarnya lelaki juga cenderung pendam perasaan emosi mereka kerana lelaki mewarisi perilaku ataupun personaliti daripada persekitaran kehidupan mereka terdahulu tanpa menyedari tindakan itu diserap menjadi sebahagian daripada identiti mereka, termasuk kecenderungan bertindak secara fizikal. Ini dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Unit Kaunseling dan Intervensi Bahagian Kesejahteraan Keluarga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Mat Noh Nat Saiman ya. Dan kita jarang melihat lelaki itu menangis, tetapi sebenarnya mereka ataupun golongan lelaki juga menangis dalam senyap. Mungkin pasangan pun tak tahu waktu manalah suami anda ataupun pasangan anda itu menangis pendam perasaan, kerana kadang menangis itu melepaskan sesuatu ya. Jadi kalau kita lelaki nak menangis ni, selalu orang kata menangis dalam hujan, supaya orang tak dapat bezakan air mata anda dan juga air hujan. Boleh.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul kau halal.
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti, disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0000.

Hiburan bergerak untuk anda di 97.5 MHz. Tentunya Kedai FM Mesra Harmoni, 11.23 minit pagi, 12.30 hari. Berita ringkas Kedai FM bersama Nosha Riza Zainuddin. Dan 12.15 insyaAllah skop, iSkop ya. InsyaAllah kita ada tetamu dari Jabatan Penerangan Negeri Kedah. Kita nak cakap berkaitan dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang, KMJG. Apa ceritanya nanti kita perincikan dalam iSkop 12.15 minit tengah hari bersama Japan ya. Dan ini merusi WhatsApp masuk lagi. Saya menanti anda di laman ini 011-566-86300. Kalau tak buat apa, duk relax saja tu, dengarlah Kedai FM. Kalau kerja pun tak ada masalah, radio tak ganggu ya. Radio hanya pinjam telinga sikit-sikit, tak pinjam ke dua-dua belah sebelah pun tak apa. Ini daripada Samsul Bahri, katanya selamat pagi, salam ceria hari Selasa yang berkah ini, salam Malaysia Madani kepada saudara-saudari sekalian. Dia buat ucapan selamat bertugas kepada semua staff JKR Pokok Sena, Balai Bomba Pokok Sena, juga selamat bertugas kepada semua para pekerja ladang lembu. Banyak lembu ya sekitar Pokok Senam. Moga dipermudahkan segala urusan. Katanya cuaca hari ini baik sahaja. Untuk makluman semua, pada 1 Ogos nanti akan hadir, dia akan hadir ke dataran Masjid Zahir untuk sesi program Alostar Free Saturday. Ada banyak aktiviti, anda pun boleh hadir ke sana ya, bersama dengan Samsul Bahri ini. Katanya semoga program tersebut berjalan lancar di hari tersebutlah, 1 bulan Ogos nanti. Kedai FM memang same point. Terima kasih Samsul Bahrain. Dan ada yang lain terus saja boleh hantar ke nombor 011-566-86300.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.
1: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
2: Kepada pendengar-pendengar, yang pertama sekali, kita sayangi diri kita dulu. Mm-mm. Sayang sebaik-baik mungkin.
3: Yeah.
2: Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang berikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
3: Betul.
2: Kita tak mampu nak mengubah orang lain. Tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri.
3: Yeah.
2: Kan? Cuba normalisasikan. Untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan kaunseling. Datang, jumpa saya pun tak apa.
3: Boleh.
2: Dan juga kita ada Talian Heal. Talian Heal ni help with love and empathy.
3: 1-5-5-5
2: tu 4 kali tekan.
3: 5 4 kali tekan.
2: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga. Pegawai psikologi kaunseling.
3: Bukan AI.
2: Ni bukan beli AI semua kan. Daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 malam.
3: Boleh nak Talian Heal.
2: Dan kita dia macam kereta lah. Kita jangan tunggu sampai kereta tu berasap baru kita nak main komen. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
4: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Okey, ada tak wanita yang jelita di sini? Tak dengar, ada tak wanita yang jelita di sini?

0: Yo me interactiv të pulu dua. Agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, saudara, dalam ruangan interaktif 10.2 kita ada Aiskop pada tengah hari ini. Seperti yang saya wawarkan sebelum ini, kita ada Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama dengan Jabatan Penerangan Negeri Kedah telah pun bersedia di studio pada tengah hari ini. Puan Nurazila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kedah. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam, Hamdan.
1: Ya, walaupun kita berjiran sebelah, tapi Puan sibuklah ya. Biar jadi pengarah ni, mesyuarat sana sini. Jadi jarang berjumpa. Ini kali pertama lah Puan ke udara di Kedah FM.
2: Kali pertama saya ke udara dan kali pertama saya menjejak kaki ke konti Kedah FM. Oh, jadi saya rasa bangga lah hari ni kan. Ya. Hilanglah dia punya ketakutan tu. Gigil tu kuranglah sikit, insyaAllah.
1: Saya pun bila kali pertama takut juga.
2: Kita sama-sama lah.
1: Okeylah, Puan, kita nak cerita mengenai Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJGX Jago kan. Oh, nama tu rasa macam besar ni. Ada sesuatu yang Puan nak sampaikan kepada pendengar Kedah FM sempena sambutan bulan kebangsaan lah kot. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kedah FM.
1: Yeah.
2: Jadi sebelum saya bercerita panjang, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kedah FM yang memberi peluang, yang membuka ruang kepada kami, Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah, untuk kita mewawarkan tentang program kami, iaitu Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago.
1: Wah.
2: Jadi program ini akan diadakan pada 2 Ogos nanti.
1: Yeah.
2: 2 Ogos bersamaan hari Ahad. Tapi kita bukan buat di Alustak ni. Kita akan buat di Maidin Sungai Petani.
1: Kenapa pilih Sungai Petani?
2: Program yang kita adakan ini adalah untuk melibatkan semua lapisan masyarakat.
1: Yeah.
2: Jadi kita melihat Maidin ni sebagai salah satu lokasi yang agak strategik kerana dia menjadi tumpuan. Tak kiralah orang dewasa, kanak-kanak, remaja, belia, semua tertumpu ke situ lah. Jadi kita pun dah buat kita buat research sikit. Dan tempat itu dipilih kerana lokasinya yang strategik dan insyaAllah lah boleh dapat sambutan daripada masyarakat setempat khususnya.
1: Belah Losar ni kerap sangat lah, macam-macam aktiviti. Jadi kita bagi peluang sebelah Sungai Petani pula untuk bersama dengan Jabatan Penerangan dalam program Kembara Merdeka kali ini, ya Puan. Nak tahu juga apakah pengisian ataupun aktiviti menarik yang disediakan kepada pengunjung pada 2 Ogos nanti tu.
2: Sebelum saya cerita tentang pengisian program ini, saya nak beritahulah program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG X Jago ni, kita adakan yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia adalah bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta akan negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ni lah, tahun 2026, yang mana lazimnya semua orang tahu. Rakyat Malaysia mana-mana pun memang tahu setiap tahun kita akan buat sambutan besar-besaran. Jadi bila kita ke arah nak buat sambutan secara besar-besaran ni, kita membuat persediaan lah. Kita nak menyuntik semangat cintakan negara. Jadi inilah antara program-program yang kita nak menyemarakkan sambutan hari sambutan Bulan Kebangsaan ini. Dan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, program ni, saya ulang sekali lagi lah, kita akan adakan pada 2 Ogos hari Ahad bermula jam 9 pagi hingga 12.30 tengah hari di Maidin Taman Batik Sungai Petani. Okey, dan kita ada pelbagai aktiviti yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Antara yang menariknya adalah pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna anak dan ibu bapa.
1: Ya, ini cara dia. Bawa anak, ibu ikut lah.
2: Ibu dengan bapa. Ibu dengan ayah tu ikut sekali. Silap-silap ibu dengan ayah tu lah yang yang mewarna lebih lah kan.
1: Lebih lagi kan.
2: Tak apa. Sebab kita nak dalam kita menyuntik, menyemai semangat cintakan negara ni. Ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak dia supaya menjadi satu hari nanti menjadi manusia yang berguna, yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi lah, yang cintakan negara.
1: Bawa daripada kecil-kecil lagi kan. Yang untuk kanak-kanak ni mewarnakan tadika ke ataupun ada had dia?
2: Okey, yang untuk pertandingan mewarna ni, kita terbuka kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Kena datang bersama ibu bapa. Okey. Jadi dia orang kalau datang ni bawa sekalilah pensel warna tu. Budak-budak lah ni, kalau kita tengok dia suka buat meja macam meja Jepun tu kan.
1: Lebih selesa lah.
2: Ikut keselesaan, tiada pasaan. Tapi dalam masa yang sama, katalah terlupa bawa pensel warna. Kita ada sediakan, tapi seeloknya adik-adik ni bawa sendiri, sebab pensel warna dia orang mungkin lebih berkualiti daripada apa yang kami sediakan lah.
1: Jadi dia lebih selesa guna hak dia sendiri kan, lagi senang. Selain tu,
2: jadi dalam selain pertandingan mewarna bersama keluarga, kita juga ada pertandingan busana merdeka bersama keluarga juga. Bersama keluarga. So dan satu lagi, kita ada pertandingan mendeklamasi sajak. Semua ini bertemakan bertemakan inilah bulan kebangsaan. Dan dalam masa yang sama, turut diadakan pameran oleh agensi yang menyediakan perkhidmatan kepada orang awam lah, khususnya rakyat Kedah. Jadi kalau yang duduk Sungai Petani tu, kalau ada apa-apa dia orang orang Kedah ni, dia nak rujuk perkeso. Kita ada kaunter perkeso. Dia nak tanya KWSP. Kita ada KWSP. Tabung haji, boleh buat semakan tabung haji. Mana tahu nak register, nak daftar tahun ni, tahun depan nak pergi Mekah. Mungkin boleh buat semakan. Dan kita juga ada untuk para pelajar PT-PTN. Yang boleh ni lah, kalau yang nak sambung pelajaran ni, boleh lah tengok bagaimana prosedur-prosedurnya. Dan kita juga ada kaunter My Salam. Selain itu, kita ada kaunter PK B40 dan juga Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia, YAPIM. Jadi semua ni kita alhamdulillah Japan Kedah, kami dapatkan kerjasama lah daripada agensi-agensi ini, yang mereka melahirkan dah bersetujulah untuk bersama-sama kami untuk menyemarakkan program pada 2 Ogos nanti.
1: Ya, selain bersama dengan anak, keluarga semua, dapat juga perkhidmatan daripada jabatan agensi yang ada kat sana untuk bertanyalah berkaitan perkhidmatannya, ya Puan. Okey, kita nak berehat seketika, nanti kita nak sambung lagi mengenai aktiviti yang memerlukan anda ataupun perlu anda hadir ke sana pada 2 Ogos 2026, hari Ahad, hari cuti. Ahad bekerja lah, tapi di sebelah Sungai Petani tu banyak yang bercuti, mereka di sana, jadi boleh hadir ke sana di Maidin Taman Batik Sungai Petani, bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kita berlagu dahulu, Puan.

0: Okey, kita masih lagi bersama dalam ruangan iScope pada tengah hari ini bersama dengan Puan Nurazila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kedah, bercakap mengenai Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJGX Jago. Ha, program ini menarik, diadakan di Sungai Petani pada 2 Ogos nanti. Jadi penduduk ataupun pendengar kita yang berada di sebelah sana Sungai Petani, turunlah ya untuk bersama-sama sempena Bulan Kebangsaan pada kali ini. Baik Puan, tadi kita dah tahu mengenai pertandingan berwarna bersama keluarga ni, kanak-kanak bersama ibu bapa hadir. Menarik juga ni pertandingan busana merdeka bersama keluarga. Macam mana pula pertandingan ni? Ada yang dengar nak tahu juga ni pertandingan busana kan? Macam mana?
1: Okey, untuk pertandingan busana merdeka ni, sama juga dengan pertandingan berwarna, kita melibatkan anak dan ibu bapa.
0: Okey.
1: Jadi pertandingan ini terbuka kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun bersama ibu atau bapa. Jadi dipilihlah. Kalau dia anak mak, bawa lah mak. Kalau bermanja dengan bapa, dia dia kira jadi apa, kena buat catwalk lah dengan bapa dia.
0: Bapa dia.
1: Alright, jadi untuk yang berminat, anak-anak bersama ibu bapa yang berminat untuk menyertai pertandingan ini, mereka perlulah memakai busana yang bertemakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan kreativiti masing-masing dalam menampilkan semangat patriotik. Jadi saya tak risaulah yang ni, sebab ibu bapa ni dia kreatif, yang mana sekarang ni kita boleh tengok dia orang sanggup keluar duit lah,
0: keluar modal,
1: keluar modal kan, nak bagi anak dia lawa hari tu. Jadi untuk pertandingan ni, dah nama pun pertandingan, sudah ada pastinya hadiah. Kita ada hadiah. Tapi hadiah tu biarlah sia-rahsia. Kena datang pada 2 Ogos tu barulah tahu apakah hadiahnya.
0: Mereka ni akan daftar di lokasi nantilah,
1: akan daftar di lokasi. Dan sebenarnya dan untuk yang berminat untuk untuk menyertai pertandingan-pertandingan ini, mewarna busana, bolehlah mula daftar mulai esok, menerusi laman sesawang kami di Facebook Japan Kedah. Jadi type kat situ, esok kita baru keluar QR. Jadi buat aja imbasan QR dan masukkanlah butiran, dan kita jumpa pada 2 Ogos nantilah.
0: Ya, semuanya dalam talian.
1: Sebab sekarang ni semua online.
0: Mak bapak semua tahu, tak macam orang kata dulu kan manual kan, sekarang ni internet segala-galanya di hujung jari. Baik Puan, nak tahu juga kemuncaknya program yang paling ditunggu-tunggu lah, maksudnya masyarakat Sungai Petani perlu hadir nak tengok program kemuncaknya tu, apa agaknya yang akan diadakan?
1: Okey, kemuncak kepada program ini adalah ketibaan, kehadiran kenderaan jago kan. Tadi kita awal-awal kita duduk sebut jago kan, orang tertanya-tanya jago apa ni, jago ni kan. Jadi jago ini adalah singkatan kepada Japan Arena Penggerak Community. Okay, jadi kenderaan ini saya tak mahu lah spesifik, tak bagi tahu rupa kenderaan ni macam mana. Jadi dengan orang kata apa, peredaran zaman semakin canggih. Jadi Jabatan Penerangan Malaysia ni pun, kita pun ada juga orang kata apa, equipment yang serba baru, yang moden, yang terkini. Jadi jago ni akan datang dalam masa yang sama. Jago ini berperanan, dia kenderaan yang dia akan hebahan tentang inilah program tentang program kembara ini, dan dalam masa yang sama akan diadakan persembahan. Kita ada persembahan, kita ada persembahan nyanyian oleh Pentarama.
0: Jadi pihak Japan sendirilah.
1: Memang Pentarama ni memang Japan punya lah.
0: Produk.
1: Okay, produk Japan. Jadi artis-artis Pentarama ini akan menyanyi di atas jago itu. Dan nyanyian tu adalah lagu-lagu patriotik lah. Jadi bila saya kata tadi menyanyi di atas jago, mungkin orang terpikir
0: macam mana,
1: jago atau bumbung ke atau apa. Jadi kena Mai dulu.
2: Ya.
1: 2 Ogos ni tengok jago ni apa sebenarnya.
2: Okey? Tertanya-tanya jago ni bentuk macam mana ya?
1: Ha, itulah. Ha. Jadi kita ada pertandingan, kita ada persembahan hiburan.
2: Ya.
1: Dan dalam masa yang sama sebagai tarikan untuk pengunjung-pengunjung, untuk mereka yang nak menyertai program kami, turut diadakan cabutan bertuah.
2: Oh.
1: Dan pelbagai hadiah menarik menanti anda lah.
2: Yang tunggu cabutan tu.
1: Ha. InsyaAllah ada semua tu.
2: Kami staff pun di pelawar jugalah. Maksudnya layaklah untuk cabutan ya.
1: Boleh. Cuma
2: Japan saja tak boleh.
1: Selain pada tu boleh.
2: Bentuk dia macam mana Nak tahu juga. Kok tiket pergi luar negara ke?
1: Rahsia. Segala-galanya rahsia. Saya
2: bagi hint je kat sini.
1: Kita hint-hint. Sebab kalau kita bagi tahu semua, saya kata alamak, dapat yang ni je. Jadi kita
2: tapi rugilah. Sebenarnya lebih daripada tu kan.
1: Hadiah tu insyaAllah tidak mengecewakan.
2: Tak mengecewakan. Okey. Selain program yang utamalah yang berlangsung di Maidin Taman Batik pada 2 Ogos tu, ada lagi tak aktiviti lain yang melibatkan jago sendiri?
1: Okey, pada hari yang sama, pada 2 Ogos itu, selain kita buat program di Maidin Taman Batik, jago dan juga konvoi, kami akan bergerak mengelilingi beberapa lokasi sekitar daerah Sungai Petani bagi menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan kemeriahan sambutan Bulan Kebangsaan serta Hari Malaysia untuk tahun ini.
2: Yeah.
1: Jadi kita lepas kat Maidin tu, sebelum nak sampai Maidin tu pun kita akan singgah, antaranya kita akan singgah di IPD, lepas tu kita ke Maidin itu, dan selepas itu kita bergerak ke satu stesen minyak.
2: Yeah.
1: Jadi kita akan setiap persinggahan kami, kita akan buat edaran jalur gemilang.
2: Yeah.
1: Jadi siapa-siapa yang kebetulan kebetulan kata apa, bertuah pada hari itu berjumpa dengan konvoi, jadi dia akan dapat lah jalur gemilang tu.
2: Stesen minyak, lokasi apa semua dirahsiakan?
1: Tidak, itu yang sebagaimana saya maklumkan tadi, sekitar
2: SP lah, Sungai Petani.
1: Sungai Petani.
2: Sekitar kan? Sungai Petani.
1: Sebab bila kita bergerak tu, kita bukan bergerak saja. Jago itu akan membuat hebahan.
2: Ya.
1: Sepanjang perjalanan tu, sepanjang kita nak pergi ke setiap pit stop itu, jago ini akan membuat hebahan. Jadi orang akan tengok lah, ni ke jago ni, gitulah kan.
2: Jadi tahulah tentang mana laluan ataupun persinggahan yang akan dilakukan oleh pihak jago ni sendiri kan, masyarakat di sebelah Sungai Petani sana. Okey, kita dah sampai ke penghujung pertemuan nampak gayanya puan. Jadi harapanlah pihak Jabatan Penerangan Malaysia sendirilah kepada masyarakat untuk program Kembaran Merdeka Jalur Gemilang X Jago 2026 ni puan.
1: Okay, saya mewakili Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah amat mengharapkan sokongan orang awam, orang ramai untuk sama-sama memeriahkan program kami pada 22 Ogos hari Ahad ni, bermula jam 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Datanglah beramai-ramai, bawalah nenek atau jiran-jiran, tolong wawarkan bagi pendengar Kedah FM yang sedang mendengar sekarang. Saya memang mengharapkan jasa baik semua pendengar untuk sampaikan kepada jiran-jiran, sampaikan kepada komuniti pada 2 Ogos nanti. Jom kita ramai-ramai pergi ke Maidin Sungai Petani untuk kita inilah memeriahkan program Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJJ X Jago ini.
2: Terima kasih puan bersama kita pada tengah hari ini. Dan sebenarnya ini daripada program sempena bulan kebangsaan juga, di mana peluncurannya telah pun dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Julai 2026, iaitu peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026, dan laksanakan oleh pihak Japan Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJGX Jaga. Terima kasih Puan Norazila binti Azizan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Kedah. InsyaAllah jumpa lagi ya.
1: Jumpa lagi. Terima kasih. Ya, sama. Kedah FM sekali lagi.
2: Sama-sama. Semoga program berjalan lancar pada 2 Ogos nanti.
1: InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Fanboy. Inilah Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Interaktif 102 #RancaK Serata-rata.
1: Ya, saudara, masih lagi dalam Interaktif 102. Kita dah pun selesai Aiskop terbitan Nora N. Terima kasih rakan di MCR Syukri Ismail dan juga Sharifah Neti melancarkan program Aiskop sebentar tadi pukul 1 tengah hari. Kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari dan solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star dan daerah-daerah sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 1.27 minit tengah hari. Dan ucap selamat tengah hari kepada Batum Suriani Merbau Pulas, katanya ucapan buat semua rakan pendengar setia kedai FM, semoga semuanya berada dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih Batum yang sentiasa bersama kedai FM. Dan ini pula saya Anaman Guar Cempedak, selamat pagi dah tengah hari dah, ucapan selamat hari lahir buat anak menakan saya peminat kedai FM. Namanya ada Riana binti Ramlan, semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa dilindungi Allah selalu, amin. Kami sayang Yana, sayang juga ya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Selamat hari jadilah untuk anak menakannya tadi, ada Riana binti Ramlan. Anda boleh terus singgah di WhatsApp kami 0115668630. Terus berlagu, terus ke angka 10.01.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan Hari Undi Awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. Kem Syed Saifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kursi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kursi Dun Gemas, serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi, dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik mengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan, saya Selidikin Gemas, terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan Bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzali Nizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat

0: Interaktif 102 #Rancak Serata-rata.
1: Baik saudara, disampaikan masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Kedah hari Selasa 28 Julai 2026 bersama 13 Safar 1448 Hijrah. Saudara, di daerah Kota Setar Kembang Pasu dan Pekok Sada, solat fardu zuhur tengah hari ini 1.27, Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Terap dan juga daerah Sik 1.26 minit tengah hari, Baling 1.25, Kulim Bandar Baru 1.26, Langkawi 1.29 dan Puncak Gunung Jerai masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.26 minit tengah hari, dan pukul 2 petang nanti jangan lupa untuk ikuti Raudah Sakinah.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Saudara pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 1.27 minit tengah hari azan akan ke udara menekan masa waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star dan daerah-daerah yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di Hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah kalau kita tak jaga elok-elok. Orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Ha, jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song, jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi, tolong jauhi, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu alam.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Kedai FM Mesra Harmoni 143 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama Mursi Interaktif 10.2 bakal melabuhkan tirai untuk 2 petang ini. Selepas ini anda akan bersama dengan Nora N, ruangan Relax 26. Dan untuk anda ya, ini ada kuliah maghrib perdana bersama Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz di Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarinah Bandar Darul Aman Jitra pada 7 Ogos 2006 hari Jumaat selepas solat fardu maghrib. Jadi saudara yang tinggal di sekitar Jitra boleh bersama dalam kuliah bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz 7 Ogos nanti. Baik, untuk anda yang mungkin tengah bersarap, bukan sarapan, makan tengah hari ya. Mungkin berada di gerai-gerai, terima kasih kerana onkan radio kepada pelanggan anda mendengar kami di Kedai FM. InsyaAllah kami akan bersama anda 18 jam sehari berusia 97.5 MHz. Sambil dengar lagu, ada info yang kami sampaikan berguna kepada anda, InsyaAllah. Dan teruskan bersama dan selamat menikmati makan tengah hari dan kembali bertugas semula. Dan insyaAllah anda yang bertugas di sektor awam yang terlibat dengan BDR secara apa hybrid ni kan, jadi insyaAllah dalam perancangan lah, hari ni dah 28, jadi bermula pada 1 Ogos ya, bakal bekerja secara hybrid, iaitu 3 hari pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja. Okay, untuk anda yang terlibat lah, yang dalam sektor tertentu tidak terlibat seperti keselamatan, kesihatan dan lain-lainnya, bertugaslah seperti biasa untuk masyarakat kita, untuk rakyat yang menggunakan perkhidmatan anda. Okay, hingga jumpa lagi. Hamdan mengundur diri. Assalamualaikum.

lebih dekat, lebih padu. Hidupkan hari anda.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
2: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

0: وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah sekali lagi memberi ruangan, peluang, ruang untuk kita bersama-sama menghadirkan diri dalam kelas pengajian ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Seperti mana maklumlah, kan? Bila hak yang betul-betul tak lemah, dia adalah penggantinya tu. Namun pengganti tu orang kata apa, kalau tiada air untuk berwuduk, ada debu-debu untuk tayamum pun jadilah. Boleh faham tu? Alhamdulillah. Jadi hari ni nak berwuduk tak boleh, kalau boleh tayamum sikit-sikit pun tak apa lah. No? Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari yang berkat ini saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan semua berkaitan dengan kehidupan kita di atas dunia ini untuk kita membuat persiapan menuju negeri yang kekal abadi. Tak ada satu makhluk manusia yang akan hidup selama-lamanya. Kawan-kawan kita yang duk main mengaji dengan kita ada telah pun pergi meninggalkan kita, dan kita ni pun sedang menunggu giliran lah. Giliran kita tu tak tahu siapa lagi, sama ada tuan-tuan dulu ataupun saya dulu. Tapi kalau tuan-tuan dulu pun tak apa, saya ada lagi nak mengajar. Tapi kita tak tahu siapa dulu, kan? Tak tahu siapa dulu, sebab kita macam debu-debu yang berterbangan. Tak tahu debu mana yang akan terbang dulu, tak tahu debu mana yang akan jatuh dulu ke bumi. Tapi sebelum kita nak pergi tu, biarlah kita persiapkan diri kita semua ini dengan satu bekalan yang perlu kita buat. Bila kita sebutkan tentang dunia dan nikmatnya ini, sebenarnya dia tak tera mana pun. Tetapi manusia mengira itulah yang patut dia miliki. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Anil Mustawrid ibn Shaddad qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'uhu fil yammi, ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Rawahul Muslim. Bila kita membicarakan ataupun mengatakan tentang nikmat dunia ni, tuan-tuan hadirin sekalian, Nabi SAW telah cerita kat kita awal lagi satu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi yang dipanggil dengan nama Al-Mustawrid. Al-Mustawrid ni kita jarang dengar nama dia. Kita sudah dengar Abu Hurairah, kita dengar Abdullah ibn Abbas, dan begitu-begitulah orang yang meriwayatkan hadis. Tapi hadis pada hari ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mustawrid ibn Shaddad Al-Fihir. Siapa dia dia ni? Dia ni di antara sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, satu keturunan dengan Nabi daripada Bani Quraisy, mai satu jalur keturunan bersama Nabi daripada satu tokwan Nabi yang ke atas tu, nama dia Fihir. Bisa dengar Fihir kan? Dan seterusnya itulah. Dia mai ikut jalan tu. Seorang sahabat Nabi yang dikategorikan sebagai seorang yang zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Maka hadis yang dibawa dia pun juga
1: adalah berkenaan dengan kehidupan dunia yang sedang kita duk usaha nak pi ke negeri yang kekal abadi itu. Maka Fihir menyatakan, Mustaurid menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, mad dunia fil akhirah. Maksudnya, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Lihatlah, selepas dia mencelup jarinya ke dalam lautan itu, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila dia angkat balik jari dia, apakah yang berbekas di jari dia? Ada bekas tak? Jari kita, kita celup dalam laut, biasa celup dalam laut dah ni. Sebab ustaz, lagu mana ustaz? Ni nak tunjuk lagu dia ni. Siapa main boleh nampak. Siapa dengar saja dia tak nampak. Ni umpama lautan, tak usah umpama lah, kecil sangat. Kalau kita celup jari kita layak. Yang Nabi sebut ni, celup jari dalam lautan. Celup jari layak. Saya tak mahu celup layak ni, nak minum. No? Rugi lah. kalau saya celup, puan-puan minum kau. Oh, tak mahu juga. Tak mahu, tak payah. Ni abang-abang, saya nak minum air celup jari ustaz. Tak payah. Tak payah. Dan terima saya. Baik. Tuan-tuan dikasih sekalian, Nabi kata seperti mana kamu mencelup jari ke dalam lautan. Bila kamu mengangkat jari kamu, maka adalah bekas-bekas air tu. Bekas-bekas air yang melekat di jari itu, bekas-bekas air itu akan menitik balik masuk dalam laut tu. Hak menitik itulah dunia. Boleh beritahu ni? Hak ni'mat sebenarnya hak akhirat, nak banding dunia dengan akhirat, lautan tu. Lautan, hak yang kita duk usaha di atas dunia, nak pi dapat ni'mat hak seluas lautan tu lah. Sedangkan hak dunia ni, hak macam kita celup jari dalam laut, kita angkat, hak menitik tu, hak menitik tu je dunia. Tapi manusia pulun hak mana? Pulun hak mana? Pulun hak menitik tu. Pulun hak menitik tu. Inilah hadis yang disandarkan kepada Al-Mustawrid bin Syaddad, menceritakan benda ni, Nabi habaq benda tu. Sedangkan hakikat kita, dunia ni kita duk cari hak tu lah. Sekali lagi, siapa ambil gambar saya? Tolong padam. Ulang balik. Tolong padam. Tak apa, ambil nak simpan tak apa. Jangan duk sebab kata. Tak boleh, laki orang. Banyak kali dah bang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, celup jari masuk dalam air, angkat-angkat jari, hak menitik itulah umpama dunia yang orang duk kejar pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi hadis Nabi SAW ni nak mengajak kita, nak bagi tahu tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat itu.

lebih baik bagi kamu dan kekal. Tetapi manusia duk pulun hala ke dunia. Dulu masa dia duk kerja dulu, dia kata tak apalah, nanti kita pencen-pencen kita pergilah mengaji. Lah duk kalut apa? Kalut anak nak sekolah, laki nak sekolah, laki dia cikgu, laki nak sekolah lah. Anak nak sekolah, laki nak sekolah, kita siap duk rumah. Hak tu tak apa dah dapat pahala tu. Tapi mengaji tak dan. Mengaji tak dan mana tu? Duk kalut siap laki dia tali pinggang tak kena stukin, kalau hijau sebelah, kalau biru sebelah pergi kerja. Dia pening kepala kan? Tak mau bagi laki hingap tu. Mengaji tak dan. Lepas tu dia pun kalut juga nak pergi kerja. Lepas tu bila pencing, dah dari tapi mengaji lah. Ha? Ha, carilah kawan-kawan. Pergi mengaji kena dua kali pergi. Yang nak mengajar tu pun mengantuk dah. Hak mengaji. Lena terus bukan mengantuk. Dia kata baca apa mengantuk dah letak ha, lagu tu lah kan ha. Jadi kalau kita nak cari seronok ni susah lah. Tapi kalau nak mengaji ni tuan-tuan dirahmati Allah SWT, itulah pengorbanan kita. Maksud apa? Untuk nikmat akhirat yang seluas lautan itu. Dalam hadis ini Nabi nak menggambarkan dunia ini berbanding akhirat seperti setitis air yang tersisa pada jari apabila dicelupkan ke dalam laut, menunjukkan bahawa dunia ini sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan akhirat. Tak boleh, tak ada bandingannya, kerana dia umpama titisan air sahaja. Dan pengajaran daripada hadis yang saya bacakan ini, yang sama-sama kita bacakan ini, nak menceritakan juga sebagai pengajaran yang kita dapat ambil istifadah ataupun faedah daripada hadis ini, iaitu yang pertama, kehidupan dunia sangat singkat. Setitik tu umpamanya singkat, setitik tu umpama tiada nilainya. Titik yang maksud yang titik daripada jari itu nak habang kepada kita, dunia ni singkat saja. Walaupun kita duduk rasa lama, tapi singkat tu maksudnya singkat kita nak duduk tu berbanding nak duduk tunggu nak pergi akhirat tu. Tu maksud singkat. Ni tuan-tuan tengok di Masjid Bukhari tu, ataupun tuan-tuan pergi tengok di Masjid Teraga. Kalau tengok di Masjid Teraga ada kubur-kubur ha, zaman bila pun tak tahu, dengan batu-batu kita tak bisa tengok, dengan ukiran, dengan tiang-tiang tak ada, dengan batu nisan hak zaman bila pun tak tahu. Tentu dia ni zaman bila ni. No, saya pernah sampai ke Brunei di Masjid Bandar Seri Begawan. Saya biasa pergi tengok tu, dia punya apa tiang-tiang batu nisan tu ada yang tahun 18 yang 1831 tu. Dia musim tengok, ya Allah, nak habang kata dunia hak kita duk hidup ni singkat. Bila kita mula pi masuk ke dalam kubur, kita bermula hidup akhirat tu. Hak tu lama tu. Duk tunggu nak kiamat. Depa tunggu lama. Lama mana? Lama. Lama start kejadian manusia. Ada manusia pertama mati sampai ke hari ini nak tunggu, nak tunggu, nak tunggu sampai hari ini tak berlaku. Lama tu nak tunggu di sana. Hak kita duk buat, nak buat persediaan ni singkat saja. Maka pengajaran hadis yang kita baca pada hari ini menceritakan dunia itu bersifat sementara, sedangkan akhirat itulah yang kekal abadi. Menunjukkan dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan akhirat. Maka persediaan kita untuk pergi ke negeri akhirat itu, umat Islam perlu memberi keutamaan kepada amal soleh yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Sebab tu bila kita sampai tahap umur kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian, kita kena banyak positifkan diri kita. Jangan memandang suatu perkara itu kepada negatif dulu. Sebagai contoh, kita keluar daripada masjid sampai di pintu luang ataupun di mana-mana tempat kita pi, tiba-tiba ada orang mai bawa tabung kat kita. Qolah tahfiz. Minta derma buat qolah tahfiz. Tak ada duit tu duk buat qolah tahfiz. Boy, jangan duk sengiang macam tu. Kalau tak mau bagi sudah pilah. Tak apa cik eh. Nanti mak cik bagi ana. Kan sedap dengar. Kira qolah tahfiz, qolah tahfiz, qolah tahfiz, qolah tahfiz, qolah tahfiz, qolah tahfiz. Nak buat apa banyak-banyak qolah tahfiz? Kalau semua jadi tahfiz, siapa nak jual ikan? Duk dikira jual ikan pula. Faham tak ni tuan-tuan? Minta maaf lah nah. Saya bagi peringatan untuk diri saya, bukan tengok siapa-siapa. Bagi peringatan untuk diri saya. Kadang-kadang kita nampak-nampak tu negatif. Betul kan ni buat qolah tahfiz ni? Dah duk balik buat tampam tak tahu. Kita nampak negatif dulu. Cuba kita kata, ya Allah, hari ini Allah lorongkan satu orang hamba mai kat aku. Untuk apa? Untuk aku bagi derma. Derma tu aku tak kena pergi cari dah.
orang

Mai bagi tudung suat tabung, aku bagi. Bagi apa? Hak bagi itulah yang menyebabkan kita akan dapat di negeri sana. Tu sudah fikirlah. Hak dia nak pergi buat apa? Kau nak buat kalau tafikan, yang penting aku dah bagi, aku yakin dengan dia, aku bagi. Ni jalan dia. Tapi kita kadang-kadang memandang serong. Bukan memandang serong, ustaz, memang betul. Jenuh gitu. Jawapan dia, pakai tak buat. Siapa mai kalau tafikan minta derma kau, semua kena reject semua. Gitulah tuan-tuan, kena faham ni tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan nak dorong kita buat baik kan, kita bukan sangka pun. Tuan-tuan biasa pergi tak di masjid, kita keluar-keluar tengok-tengok kasut kita, depa susun talakuk balik lah. Talakuk balik ya, no? Bukan talakuk main. Nampak tak? Orang pulut nak buat baik sampai tera tu. Kasut kita, kita pun tak gamak pegang kadang-kadang. Dengan selut habah baru ni pun tak selesai lagi. Dengan pacat mati lekat di situ, rumput-rumput semua lekat di situ, segala kotor-kotor ada, kita nak pegang pun kadang-kadang tak gamak. Tiba-tiba kita keluar-keluar pada masjid, kasut kita tu ada orang kona siap-siap. Kona-kona tu kona halal kebalik. Kita cisua kaki. Jalan balik. Nampak tak? Orang pulut nak buat baik kebaikan sampai setara tu. Pasal apa ni? Bila orang yakin dunia ini hanya sementara. Tak ada orang yang kekal hidup di atas dunia ini sampai abadi. Tak ada, tak ada. No? Baik. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Hadis ini juga nak menceritakan kepada kita supaya mengurangkan cinta kepada dunia. Dunia ini tidak sepatutnya menjadi matlamat utama, tetapi sebagai wasilah untuk mencapai redha Allah. Ha, kena ingat baik-baik. Jangan bila kita duk cerita pasal akhirat, akhirat, akhirat, dia nak jadi akhirat saja. Dunia ni pakai tak mau jadi dah. Dia kata tak apa, aku nak balik jual habis semua kereta, jual habis rumah-rumah apa segala, kebun-kebun, harta-harta, ladang-ladang, estate-estate, factory-factory, ismet ulam raja, semua aku nak jual. Saya faham, pasal dunia dia kata, ustaz kata dunia. Eh, jangan begitu. Nah, hak yang ada di atas dunia ni kita gunalah untuk manfaat akhirat. Ah, gitu cerita dia. Kalau kita ada kenderaan, bawalah kawan-kawan main mengaji. Pi pengaruh kawan-kawan hak duduk sebelah rumah, tepi depan rumah kita tu pengaruh. Jom pi mengaji, jom pi mengaji. Aku segan lah nak pi seorang. Kata, hampa segan nak ajak kami. Pasal segan nak ajak hampa ni. Pengaruh-pengaruh. Tak apa. Kalau hampa tak dan tak boleh nak buat kereta, aku bawa. Ha, tu jadi manfaat akhirat. Ha, gitu. Jangan duduk balik pi jual kereta pula. Dunia ini dia kena ambil sebagai wasilah untuk mencapai redha Allah. Ha tu nak cari tu. Redha ni maksud apa? Dia sebut redha, redha, redha. Redha, ya Allah ya Tuhanku redha kalah kami tanpa redha, redha. Orang sebut redha dia redha, redha, redha. Kena redha lah kita ustaz tanpa redha. Sebutlah bagi cara orang mengaji, redha. Ha, ridha sebenarnya. Kita ada redha, redha lah. Menyucar radio pun dah. Radio Malaysia Kedah FM. Oh, macam tu lebih kurang kot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, redha ni maksudnya mendapat restu Allah. Tu redha. Ha, gitu. Kita buat, Allah restu. Perbuatan mengaji, Allah restu tak? Main mengaji, Allah restu tak? Dia tetap berani cakap, usah, eh, takut suara masuklah rakaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila disebut redha ni tuan-tuan, Allah merestui perbuatan tu. Orang mengaji Allah redha, orang sedekah Allah redha, orang buat baik Allah redha, orang senyum Allah redha dah. Tengok keadaan senyum tu macam mana. Kalau pi duk senyum tak tahu halah, pi duk tepi jalan eh. Awak mencari redha Allah. Ha tu tak tahu kan aku. Ni redha ni orang perempuan senyum sama orang perempuan. Orang lelaki senyum sama orang lelaki. Kita jadi isteri, suami balik senyum. Tak pergi mana dah eh. Ha. Ni balik muka ya Allah. Macam ikan kasam. Awak mak hang. Awak, awak, awak, awak. Lepas tu kita pun tengok dia. Tengok-tengok apa? Ada hutang? Perlu ada. Dia tu kira hutang dia. Sungguh lelaki hutang tak bayang. Dia duduk hingang tu. Ha ni tuan-tuan, perempuan dia orang begitu juga suami. Kita dah tengok perempuan lain. Ish ya Allah. Bidadari. Cik, tengok orang lain. Tengok bini kita. Jadi gitu. Oh jangan gitu. Nak mendapat redha Allah ni, senyum pun dapat redha Allah. Tapi tengok keadaan senyum tu lah. Jangan duk senyum tak ketahuan pula. Senyum kat tabung masjid, selalu ustaz-ustaz kata kan, tabung masjid lalu senyum. Awak tu sedekah. No, ha tu tabung masjid hak lalu. Kalau hak tak lalu, hak duk lekat di dinding tu, hak tu pi kat tabung tu. Lama-lama tabung tu, awak nak mendapat redha Allah. Dapat redha Allah pun duit lah. No,
tuan-tuan dan puan-puan hadirin dikasih sekalian. Jadi hadis tadi juga nak mengajak kita supaya kita mengurangkan cinta dunia ini, kerana dunia ini tidak sepatut menjadi matlamat utama. Bukan tak boleh ambil, tapi menjadi wasilah untuk kita mendapat redha Allah. Yang keempat, kehidupan dunia ini adalah sangat kecil, seperti mana yang Nabi umpamakan, seperti air yang menetes saja. Kalau nak dibandingkan dengan akhirat, sebenarnya ia tidak pun setanding. Air yang melekat di jari adalah kenikmatan dunia, sedangkan lautan adalah kenikmatan akhirat yang tiada terbatas. Nikmat masuk dalam syurga tu terlalu nikmat, seterusnya nikmat, bernikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan. Dia sentiasa bertambah kenikmatan tu. Bukan macam kenikmatan dunia. Kita pergi makan nasi kandang hak baru buka tepi, di promote saya sebut nama, di tepi pagar Masjid Bukhari. Habis-habis kuliah tu, nasi kandang situ sedap bang. Bubuh sotong dua ekor, balik-balik heret kaki. Sedap. Teh ais dia tak tahu nak habak, dia kata. Sekali sedut, segelas tak cukup, kena sejam. Nak habak kata sedap lah. Tapi sedap tu pi tang mana? Sedap tu duduk tang mana? Sedap tu lalu tang lidah saja.

0: layan.
1: Relax, 26, kita layan. Bersama DJ Nora N.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda bertemankan saya Nur Ain di sini menemani petang anda. Okey, dan terima kasih kepada DJ Hamdan yang telah pun menemani anda sebentar tadi dalam interaktif 10.2. Dan untuk meneruskan edisi hari ini Selasa 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijriah, untuk segmen petang ini iaitu Relax 26 hashtag layan. Okay, jadi kita dah layan-layan je, kita relax, relax je, tapi kerja jalan. Okay, yang penting kerja kena jalan walaupun nampak relax, santai-santai kan. Okay, baik, untuk anda nantikan jam yang seterusnya nanti, jam yang kedua bersama dengan saya Anne, kita ada rancangan tajaan menanti anda. Jadikan terus setia mendengarkan Kedai FM hingga tamat siaran kita jam 12 malam. Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

0: #relax26
1: #relax26 #relax26 #relax26 Layan. Masih lagi dalam #relax26 #layan. Masih lagi saya Nora Andy di sini menemani petang anda. Baru saja berlalu lagu Twi Karma. Sebut pasal karma ni kan, dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, baik ke buruk ke, selalu yang buruk tu lah dia mesti ada balasan karma dia. Tapi yang itulah yang kita tak nak kan. Jadi buatlah baik walaupun kita rasa macam lambatnya nak dapat balasan. Tapi sebenarnya kalau kita baik pun tak salah sebenarnya. Jangan kita harapkan balasan. Kan? Balasan tu kita tak tahu, kadang-kadang dia datang tanpa kita minta. Kan? Okey, baik. Untuk anda nantikan kejap lagi jam yang kedua nanti. Jam 3.30 minit petang kita ada rancangan Tajaan Menanti Anda selama 15 minit. Dan untuk anda, jom kita berhibur lagi lagu petang ini. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni, Relax 26.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Hai kakak cantik!

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

0: Relax.
1: Relax. #26 #layan.
2: Okey, masih lagi dalam Relax 26 #layan. Kena layan lah kedai FM ni kan, radio nombor satu pilihan orang utara. Okey, baik, kerajaan sedang mengkaji kaedah untuk tambah baik lagi proses kenaikan pangkat bagi pegawai kanan ATM. Itu dia yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Okey, dan lagi ni ha, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda mengenai dengan Madani bekerja setakat 26 Julai. Ini nak bacakanlah juga kan, hari ini 28. Jadi sepanjang bulan Julai ini, antara yang dilakukan adalah perdagangan Malaysia mengukuh 44.7% kepada 340.9 bilion pada Jun 2026. Ya, pada dan plan strategik Kementerian Komunikasi 2026 hingga 2030 dilancar perkukuhan sektor komunikasi negara, dan pasport Malaysia kekal antara 10 paling berkuasa di dunia. Di tangga yang ketujuh ya. Pasport Malaysia. Okey, dari MCMC sekat lebih 3 bilion SMS, 25 bilion panggilan scam dari 1 Januari hinggalah 30 Jun 2026. Lagi kita nak kongsikan, Kementerian Dalam Negeri sasar kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia melebihi 5 bilion pada 2026. Dan Malaysia kekal pertahan kedaulatan negara sekat kemasukan warga Israel tidak tunduk gertakan Wakil Kongres Amerika Syarikat. Dan lagi kemasukan kematrikulasi tanpa kira kaum. Ya, pastikan akses pendidikan lebih adil, dan Malaysia kuat kuasa tarif 10% ke atas Malaysia berkaitan dengan buruh paksa. Kerajaan teruskan juga rundingan dengan Amerika Syarikat. Dan lagi, Kementerian Dalam Negeri perkasa industri keselamatan swasta melalui modal insan, teknologi dan juga latihan moden. Okey, itu dia antara yang dapat kongsikan Madani bekerja sepanjang Jun dan juga 26 Julai ini. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM. Kejap lagi kita ada rancangan tajaan menanti anda jam 3.30 petang.

0: Buổi nom
1: Hashtag
2: Layan.
3: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Puan Zaida di Konti Kedai FM pada petang ini. Okey, baik Puan, kita nak teruskan lagi mengenai dengan Junior Innovaton ini. Jadi, mengapa pelajar perlu mengambil peluang untuk menyertai program kali ini, Puan?
4: Okey, baik. Junior Innovaton bukan sekadar pertandingan tetapi merupakan platform pembelajaran yang membolehkan peserta yang pertama kembangkan kemahiran kepimpinan dan kerja sepasukan sebenarnya. Okey, dan yang keduanya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pembentangan. Yang ketiga, mendapat pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea. Seterusnya, membina confident level kita lah, keyakinan diri, daya saing peringkat yang lebih tinggi.
3: Okey. Apa sebenarnya manfaat yang bakal diperoleh oleh peserta kali ini?
4: Okey. Untuk manfaat pula, banyak jugalah manfaat tu. Okey, selain pengalaman yang berharga, peserta juga berpeluang pertama mendapat bimbingan daripada mentor dan pakar industri. Yang kedua, dapat mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat seterusnya. Okey, seterusnya yang ketiga, membina jaringan bersama peserta dari seluruh negara. Okey, selain itu ia dapat pengiktirafan dan penghargaan atas usaha serta kreativiti mereka.
3: Okey, bagaimana caranya pula Puan untuk membuat orang kata membuat pendaftaran dan juga mendapatkan maklumat lanjut mengenai dengan Junior Innovaton ni?
4: Baik, berkaitan pendaftaran pula, orang ramai khususnya pihak sekolah, guru dan pelajar boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan, tarikh penting dan proses pendaftaran melalui saluran rasmi iaitu juniorinnovation.rtm.gov.my. Dan kita macam biasalah boleh juga kita lihat information seterusnya dalam ni lah, media mass jugalah, dalam internet sebagainya.
3: Okey, apakah sebenarnya harapan dari pihak kementerian sendirilah ya, Puan, terhadap penganjuran Junior Innovaton untuk tahun 2026 ni?
4: Okey, baik. Kementerian Ekonomi berharap program ini dapat melahirkan lebih ramai bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi.
3: Okey, kiranya Puan, Junior Innovaton ni merupakan kali yang kedua ke kali ke berapa?
4: Tahun lepas kita dah ni kan, Kedah ada dapat tempat lah. Lepas Kedah peringkat sekolah rendah tu dapat juara dan juga tempat keempat. Juara tu 40K tak silap saya. Nilai dia sangat tinggi lah hadiah tu. Dia punya kata ditawarkan hadiah yang lumayan lah untuk sekolah yang memenangi dah. Seluruh Malaysia.
3: Seluruh Malaysia.
4: Sekolah rendah Kedah juara dan tempat keempat. Satu lagi. Tempat keempat tak siap saya dan 11K. Tak salah saya lah.
3: Oh, tempat keempat pun 11K.
4: Masih kata banyak jugalah dia bagi reward tu lah untuk orang kata memberi semangat kepada apa anak-anak pelajar kita ni involve lah. Maksudnya kadang program ni orang kalau tak cuba tak tahu.
3: Betul. Bakat sebenarnya juga
4: bakat
3: tu.
4: Bakat kena cungkil.
3: Sebab kita nak menghasilkan cungkil sesuatu perkara yang luar biasa.
4: Betul.
3: Yang kadang-kadang kita tak terfikir, betul juga ciptaan dia ni kan.
4: Betul. Kadang tak cuba tak tahu.
3: Betul.
4: Dia ada bakat.
3: Ada bakat
4: sendiri
3: tu kan. Okey, Puan, kita pun dah sampai di penghujung rancangan tajaan kita pada petang ini. Jadi akhir sekali lah ya. Apa sebenarnya pesanan terakhir Puan lah kepada para pelajar, guru dan juga ibu bapa mengenai dengan Junior Innovaton kali ini?
4: Kami ingin mengajak semua pelajar yang berminat untuk tampil menyahut cabaran ini dan memanfaatkan peluang yang disediakan. Guru dan ibu bapa juga memainkan peranan pentinglah dalam memberi galakan sokongan kepada anak-anak untuk meneroka potensi anak-anak mereka sendiri dalam bidang inovasi dan teknologi. Jangan lepaskan peluang, cubalah untuk menjadi yang sebahagian daripada generasi pencipta dan pemimpin masa hadapan melalui Junior Innovation 2026 yang akan berlangsung nanti.
3: Baik, dan mungkin Puan ada lagi kata-kata sikit, kita ada masa lagi ni.
4: Okey, sejujurnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kedah FM Mesra Harmoni. Menjadi juga angkata apa favorite channel saya lah untuk mendengar setiap hari, lebih kurang setiap hari sepanjang saya bergerak ke tempat kerja tu.
3: Pagi-pagi tu
4: memang pagi-pagi dengar lah. Sebab banyak sharing yang kata apa ditangkap minat kita. Dia macam kata oh tak bosan macam okay. tu. Jadi kalau kita pilih channel lain apatah balik ke Kedah FM juga.
3: Lagu okey lah.
4: Okey, lagu okey. Dia ada kalau time weekend tu ada Hindustan juga kan. Saya dengar.
3: Suka minat lah Hindustan.
4: Suka Hindustan. Dan kalau morning tu dalam kita 7:45 sharing about Islamic. Sebab kita pun nak terak jiwa, nak kata perbaiki kepada lebih baik kan, nak jadi lebih baik. Jadi dengan adanya kata Kedah FM ni, saya macam remind kita lah, selain pada kita pergi dengar ceramah, nak pergi tu sukar lah, tapi sambil-sambil buat kereta ke tempat kerja dapat ilmu, dapat benda yang menyuntik semangat dan jiwa kita lah. Menjadi halwa yang baik lah, dan untuk dengar-dengar lagu yang best juga yang telah dipasang. Baik. Dan untuk berkaitan ni jugalah Puan, satu sikit, saya harap pelajar buka minda, dapat involve yang ni, dan dapat banyak lagi lah idea untuk berjaya dalam teknologi.
3: Okey, sebab hadiah lumayan. Dia punya orang kata dapat menyelahkan lagi bakat mereka.
4: Betul.
3: Baik, terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan kita pada petang ni Puan. InsyaAllah ada masa dan ketika umur panjang kita jumpa lagi. Katanya pertama kali banyak. Tapi okey dah. Okey tu. Baik, terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih juga yang menyaksikan kita secara langsung di Facebook Kedai FM. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Kami sayang Kedah FM.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin sebelum malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

Kami yang paling dinanti. Pot Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pot Lek-Lek.

Ibu ayah, abang kakak cuba Absel Cafe. Ya, Absel Cafe. Absel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Absel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Absel Cafe mengeluarkan produk terbaru Absel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Absel Cafe Stevia sekarang juga. Absel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz yang sedang mandu. Selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, berhati-hatilah. Kan, nak sampai ke destinasi itu memang banyak cabarannya. Tambah kalau anda ketika ini dalam jalan highway, menggunakan jalan highway Lebuh Raya Utara Selatan ke kan. Mungkin waktu sebegini, selepas makan, anda rasa macam mengantuk. Time-time macam ni memang mengantuk. Saya faham dan saya pernah melaluinya. Memandu petang-petang macam ni kan, dia memang mengantuk. Tetapi kalau anda rasa macam dah tak boleh nak tahan mata tu, okey, berehat sekejap, berhenti di tempat yang selamat, lebih baiklah berhenti kat NR. Dan dekat situ anda boleh basuh muka, boleh dapat secawan kopi, dan juga boleh tidur. Kita lena sekejap, tapi sekejap je. Jangan lama sangat kan, nanti jadi macam seorang kakak ni yang dia viral di media sosial, merakam waktu lunch, lepas lunch nak rehat sekejap lah dalam kereta, lebih kurang dalam 15 minit macam tu katanya. Baru lepas makan kan. Okey, rupanya lebih daripada 6 jam dia tertidur. Dah habis waktu kerja dah. Kan, jadi nak berehat tu boleh kalau rasa macam takut tak sedar, sebab nak berehat sekejap tapi takut terlajak kan. Kuncilah jam dekat handphone anda tu, okay? Kunci jam dan insyaAllah anda boleh bangun lah. Dapat rehat dalam 15 minit, setengah jam pun dah okey dah. Okay, nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pukut Sena, 4.49 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan, 4.49 minit petang. Padang Terap, Sik, 4.48 minit petang. Baling, 4.48 minit petang. Kulim, Bandar Baru, 4.49 minit petang. Langkawi, 4.51 minit petang. Puncak, Gunung Jerai, 4.49 minit petang. Dan untuk anda nantikan kejap lagi, 4.30 minit petang, kita ada berita Kedai FM. Terus dengar Relax 26 Hashtag Layan.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Tiga kilang di Jalan Makmur 7 Lunas Kulim terbakar. Awal pagi tadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah dalam kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.57 minit pagi dan menggerakkan anggota dari Balai Bomba Penyelamat Kulim serta Balai Bomba Penyelamat Kulim Hightech ke lokasi. Kebakaran itu membabitkan tiga kilang kelas A dengan anggaran kemusnahan dianggarkan masing-masing 50% dan 90%. Operasi pemadaman masih dijalankan menggunakan 4 aliran air dengan bantuan Balai Bomba berhampiran dari Pulau Pinang. Setakat ini tiada mangsa dilaporkan terbabit manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah menggerakkan pasukan pemantauan ke lokasi kebakaran kilang terbabit, dipercayai kilang pembuatan peralatan sembahyang dan pakaian bagi meninjau status kualiti udara semasa. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakiah Syed Sahab memaklumkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Stesen Pengawasan Udara Kulim Hightech mencatatkan tahap sederhana iaitu pada paras 68 dengan parameter dominan partikulit meter 2.5. Walau bagaimanapun, katanya semakan mendapati stesen pengawasan IPU di seluruh Kedah, Pulau Pinang serta beberapa negeri lain turut merekodkan tahap sederhana yang dipercayai menyumbang kepada bacaan tersebut berdasarkan maklumat Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemantauan berterusan akan terus dijalankan manakala punca sebenar kebakaran masih dalam siasatan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan pencemaran alam sekitar diminta menyalurkannya menerusi talian bebas tol 1-800-88-2727 atau portal rasmi e-aduan JAS. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan KPM buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira berapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Selain itu, pelajar tingkatan 6 juga akan menikmati skim bantuan persekolahan sama seperti murid tahun 1 hingga tingkatan 5 sedia ada. Kerajaan mengumumkan pelaksanaan program kecerdasan buatan AI untuk rakyat bagi memacu kefahaman dan penggunaan teknologi itu terutama dalam kalangan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata program AI untuk rakyat yang membabitkan penawaran akses dan langganan perisian AI secara percuma dijangka dapat memanfaatkan kira-kira 100,000 belia di negara ini. Beliau berkata AI untuk rakyat membabitkan penawaran akses dengan langganan perisian AI secara percuma kepada belia yang melengkapkan modul kursus di bawah platform rakyat digital. Ia akan dibuka bermula 31 Ogos ini kepada rakyat Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun. Belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan dapat melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkemuka. Beliau berkata demikian di Cyberjaya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi rakutan setara kompasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan perkisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
3: Radio Kedah FM. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
4: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pekalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Jun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zairah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justeru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini disasarkan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Moder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

0: Alasta, Langga, Pokok Sena, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97.5.
1: #Layan.
2: Yam, terus dengarkan Kedai FM, tak kira di mana saja anda berada. Kalau anda nak dengarkan kami di luar kawasan daripada negeri Kedah ini, boleh je, tak ada masalah kan. Hanya di hujung jari muat turun RTM, klik sekarang secara percuma dan boleh dengarkan Kedai FM bersama dengan saya Nora N di sini, masih lagi menemani anda untuk jam yang keempat ini, jam yang terakhir tahun pa. Okey, baik. Yang sedang mandu ketika ini kan, yang baru nak mula perjalanan, nak balik ke rumah kan, tak sabar rasanya nak balik ke rumah, nak merebahkan diri macam lagu apa, Amy Mastura kan, balik rumah kita rasa nak relax kan, ataupun ada ke yang balik rumah dah senting kan lengan baju kemudian terus ke dapur masak menu yang simple untuk malam. Itu kiranya anda memang hebat lah ya, kawan wanita lah. Ada juga kawan lelaki macam tu tau, balik rumah dia masak. Sebab dia kata isteri pagi dah sediakan sarapan, so tengah malam, nak malam pula suami balik kerja, dia masak. Kan, kerja yang dibahagikan sama adil. Itu bawa harmoni kan. Kita yang cari menciptakan kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Okay, baik, saya nak kongsikan untuk anda di mana ada 5 langkah ini yang mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya anda berada di kawasan wabak denggi kan, sekarang ni banyaklah kan kes denggi yang dah pun meningkat. Kalau kita pergi di kawasan daerah-daerah di negeri Kedah ni, ada dah naik bina pasal denggi kan. Kementerian Kesihatan dah pun letakkan banting-banting mengenai dengan denggi. Jadi enak nasihatkan anda, ada 5 langkah ini yang boleh menyelamatkan nyawa anda, kena lakukan. Yang pertama, kena semaklah kawasan anda itu di portal iDenggi ataupun jika demam. Yang kedua, kalau anda demam kan, pergilah ke fasiliti kesihatan yang berhampiran. Jangan tunggu kat rumah, sebab sekarang ni demam dia bukan macam demam biasa-biasa, wah, dia demam yang luar biasa. Jadi kena sentiasa alert ya benda ni. Dan yang ketiga, pantau kesihatan diri. Okey, kalau yang jenis demam kejap demam, kejap tak demam kan, kira anda kenalah cepat bertindak. Okey. Dan seterusnya, yang kelima, kena jika keadaan ni bertambah teruk, dapatkan rawatan segeralah ya. Kalau anda ada cirit-birit ke, muntah ke, kena dapatkan rawatan. Dan yang terakhir, yang kelima, cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey. Sebab dia bermula daripada takungan air lah, air bersih ya. Yeah? Air bersih. Kalau kat rumah anda tu ada bekas-bekas pasu bunga ke, botol ke, yang ada takungan air jernih, air bersih, air hujan tu especially ni kan, ada jentik-jentik, anda kena musnahkan ya. Jangan biarkan dia setengah tu, comel jentik-jentik ni, anak-anak lah yang tak tahu kan. Jadi anda kena uruskan kawasan tempat, kawasan persekitaran rumah anda ataupun di premis perniagaan anda, sebab kita nak mencegah denggi ni ya. Ambil peduli, cegah denggi. Denggi ni sebenarnya boleh menyebabkan komplikasi lah, serius, dan juga membawa kepada kematian sekiranya tidak dirawat. Ya, jangan sampai dah terkena denggi berdarah dan sebagainya. Itu macam kita macam tak sayangkan diri kita lah kan. Jadi cepat bertindak ya hangpa. Baik, saya nak bacakan ucapan ataupun kiriman lah, kiriman-kiriman manis santai daripada pendengar-pendengar Kedai FM petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ni Kak Pah ni dari Kelab Ketik. Ketik. Okay, selamat bertugas and apa ni? Cok-cok cerah, lama tak bersiaran. Hari ni ada ada kelapangan sedikit, tengah berehat-rehat ni, dengar lagu-lagu Kedai FM. Terima kasih lah Kak Pah ya, sebab dengarkan Kedai FM ni. Sebab kalau tak hampa, siapa lagi nak dengarkan kami kan. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang kepada rakan-rakan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Kini daripada Samsul Baharin ni, dia kata dengan rendah hati ingin mengucapkan salam takziah di atas pemergian isteri kepada Encik Ibrahim, pergi tinggalkan kami semua pada kemarin petang di Kuala Nerang, dan jenazah telah pun selamat dikebumikan pagi tadi dan di tanah perkuburan Bukit Tampoi. Moga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah dibacakan daripada Samsul Baharin. Dan ada lagi katanya, Nora Ann selamat bertugas di Konti Kedai FM. Alhamdulillah cuaca setakat ini agak begitu baik katanya. Dan makluman untuk Nora Ann, Cik Ibrahim juga seorang penuri getah di kebun beliau, dan dah pun beliau pun dah pun meninggal dunia pun sudah lama. Dan ini tinggal anak mereka di sana masih bersekolah di tingkatan satu, lelaki dan seorang perempuan. Baik, semoga keluarga ini diberikan kesabaran, ketenangan, dan juga dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Kita doakan yang baik. Dan lagi kata Syamsul, aktiviti berbasikal seperti biasalah, jam 6 petang sampailah 7 malam, insyaAllah akan berjalan dengan lancar. Okey, baik, kejap lagi saya nak bacakan lagi kiriman daripada anda. Jom kita dengarkan lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Juga kita ada Blues Gang lepas ini. Terus dengar Kedai FM.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

budak-budak gacha mata bintang. Terus dengar Relax 26 hashtag layan. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang anda. Okey, di mana saya nak kongsikan mengenai dengan program AI yang mana PM ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun mengumumkan pelaksanaan program AI ini untuk rakyat, ya, bagi memacu kefahaman dan juga menggunakan AI ini terutama dalam kalangan belia. Dan program AI ini juga untuk rakyat dibuka bermula 31 Ogos 2026 dan dijangka memanfaatkan lebih 10,000 belia. Dan Kementerian Digital yang bertanggungjawab jadi pemangkin utama untuk semarakkan budaya AI menggunakan AI di semua jabatan agensi dan juga kementerian. Kalau anda tahu, AI ini juga memerlukan teknikal. Teknikal itu menggunakan manusia. Jadi anda kena ambillah peluang ni. PM pun dah memberi ruang dan peluang kepada mereka-mereka yang minat mengenai AI. Sekarang ni memang kita nak tak nak, ya, terutamanya anak-anak Gen Z yang memangnya kena ada ilmu untuk kehadapan lah, ya, masa keadaan tu berubah mengikut situasi. Kita kena juga berubah, tapi dia ada, maknanya hidup kita ni ada perubahan lah. Dia tak boleh ditakut yang lama. Kalau duduk ditakut yang lama tu, dia tak ada perubahan tu yang kita rasa macam boring sangat hidup ni, kan. Tapi walau nak berubah tu, dia adalah juga item-item yang kita kena tengok juga. Jangan drastik sangat sampai luar batasan. Itu tak boleh lah, ya. Okey, baik. Nak bacakan lagi kiriman daripada siapa ni. Selamat petang DJN. Selamat petang Wan dari Kelang Selangor, sedang dengan kedai FM ni. Cuaca dekat Kelang ni mendung. Katanya nak buat ucapan lah buat DJN yang sedang berkonti untuk pendengar setia kedai FM. Wan pesan DJM balik hati-hati ketika memandu. Terima kasih Wan. Wan daripada Kelang Selangor. Orang Selangor yang mendengarkan kedai FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Lagi, assalamualaikum Nora dan sahabat setia pendengar kedai FM. Dari Yus Fazli, sedikit ayat ringkas, janji tak buat lawak hari ini. Okey. Jangan jadi macam udang. Masa hidup asyik melompat-lompat cari perhatian. Akhirnya bila mati, orang kenang sebagai belacan Tanjung Dawai je. Bukan sebab buat kebaikan. Noh Rokiah, bukan Noh Hujan. Selamat berkonti Nora Emma. Bye. Okay. Baik, tak apalah jadi belacan Tanjung Dawai pun belacan, kan. Sedap tu belacan. Buat sama belacan lagi, buat apa lagi? Buat laksa. Ada juga yang masak laksa tak ada belacan, ya. Okay, tapi pendek kata, belacan dia, aroma belacan tu sendiri dalam masakan boleh orang sebelah pun tahu, dia masak. Masak ni kot, nasi goreng belacan, macam tu, kan. Sebab nasi goreng belacan ni, nasi goreng kampung lah, kan, yang taruh belacan. Kalau nasi goreng kampung tak ada belacan, dia tak ada, tak sedap, kan. Okey. Salam Nora N dan selamat bersiaran di petang Selasa ni. Dua rehat ni sambil layan kedai FM dari Mak Titun Kampung Tuba. Baik, terima kasih Mak Titun. Batum Sirani merubah pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang and selamat petang jugalah buat semua rakan-rakan pendengar setia Radio Kedai FM. Semoga kalian semua sihat selalu petang ni. Bawa balik kerja ke tu? Saya tanya kat Batum Sirani. Okey. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Semoga dimudahkan segala urusan dan juga hari ini Kak Afsah dari Desa Kedah Nagalilik. Syukur alhamdulillah lah. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Selamat petang jugalah semua saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat. Petang ni Kak Besa goreng cucuk cepedak. Kalau orang Perak dia kata cucur. Kalau orang Kedah cucuk cepedak. Pada panas ni sedap minum dengan air teh panas lah. Terbayang-bayang. Saya bayangkan je. Bayang pun saya rasa kenyang lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kedai FM tetap di hati. Kan. Saya suka cucur cepedak ni. Sebab bila jiran sebelah masak,
aroma bau dia sampai ke rumah. Macam tu. Ha, punya kuatnya aroma cucuk ni. Cucuk cepedak kan. Okey, lagi ni ha. Kita nak teruskan lagi ya. Bacakan lagi kiriman seterusnya ini. Tapi dia tak typing tau. Dia hantarkan voice note. Kita dengarkan. Tak ada suara pula. Tak ada dengar suara voice note-nya. Okey, tak apa. Hari ni tak ada, orang kata tak ada rezeki lah kita nak dengarkan suara pendengar ni yang hantarkan voice note ni kan. Okey, tak mengapa, kita nak bacakan lagi kiriman siapa ni yang tengah typing ni. Tak boleh dengar lah awak punya voice note ni. Ada masalah sikit ni. Tak mengapa, nanti tu boleh typekan ucapannya. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Nantikan kejap lagi kita ada Biz On Air. Jadi terus dengarkan Kedai FM. Semestinya mesra harmoni.

0: Assalamualaikum dan selamat petang pendengar Kedai FM. Pada petang ini dalam Biz On Air, kami bawa anda bertemu dengan seorang usahawan kecil yang gigih mencari rezeki dengan menjual air kelapa muda. Ikuti perkongsian bersama Puan Nurul Alia Mat Jamil, perusahaan air kelapa di Jalan Batas Pipe Alusta. Beliau akan berkongsi perjalanan perniagaan, cabaran yang dihadapi sebagai peniaga di tepi jalan. Jadi sokonglah usahawan tempatan ini kerana setiap tegukan bukan sekadar menghilangkan dahaga tetapi juga menjadi sumber rezeki buat mereka.
1: Assalamualaikum, saya Nurala binti Muhammad Jamil. Saya berniaga ayat nyut di Jalan Batas Pek, Alok Sak Kedong. Penempatan musim hujan ni payung sikit lah dapat. Selalunya dapat dalam 560 macam tu lah.
2: Kenal tak berniaga ni kan berdepan dengan pelanggan lah yang banyak perenah yang...
1: Kalau pelanggan ni macam-macam perenah lah. Ada setengah tak mau gula, ada setengah nak gula, macam-macam orang lah man.
2: Okey, paling banyak lah, maksudnya satu hari yang seronok lah, maksudnya cuaca pun elok. Jadi berapa rasanya boleh, berapa biji nyok yang boleh jat?
1: Kalau selalunya waktu panas ni nyok akan berjalan banyak lah, beratus biji lah, kadang-kadang boleh sampai 100 biji boleh.
2: Itu bergantung pada cuaca panas lah.
1: Panas, ikutlah hari juga lah.
2: Selalunya kalau hari cuti ke ataupun hari-hari yang
1: hari cuti lah paling banyak.
2: Sebab
3: Sabtu ni
2: tu.
3: Ha, ya betul. Biz On Air.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Potluck dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama dengan Yad YAT yang sesuai beri yang terbaik untuk anda. Tentunya Kedah FM. Itu dia Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum abang-abang semua, Kedahan-kedahan yang mendengarkan kita di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai teman anda. Hari ini teman Yat tahu sampai pukul 12.30 malam nanti Yat akan berikan terbaik untuk anda malam ini daripada pukul 6 petang. Kalau mungkin yang sedang memandu tu kan nak balik dari tempat kerja, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Kedah FM sebagai radio nombor 1 pilihan anda, teman perjalanan anda. Jangan risau dengan Kedah FM, lagu-lagu menarik akan bersama dengan anda. Baik, macam biasalah bila dengan Yat kan. Jadi hari ni hari apa? Hari ini 28/7 tahu, 28/7/2026, iaitu hari Selasa. Hari Selasa ni tentunya nak sekejap saja lagi yang nak kongsikan dengan anda. 6.5 petang kita ada Raudah Sakinah. Yang akan saya putarkan untuk anda ulangan daripada pukul 2 tadi. Okey, baik. Untuk anda semua yang sedang mendengarkan kita, yang sedang memandu ataupun sedang mendengarkan kita mungkin tengah makan juga, serta santai dan sampai dah. Ya, ya dah sampai dah pun dekat rumah ni. Baik. Kalau dah sampai tu, jom kita layan dulu kita. Okey. Dari Zizan Razak pembuka jam anda di jam ini bersama dengan Yat Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Rauda Sakinah. Dalami ilmu agama dan hayati terus kesanubari untuk pedoman dan ikutan kita seharian bersama Rauda Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali Jumaat 2 petang Kedah FM. Rauda Sakinah. Allah.

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah sekali lagi memberi ruangan, peluang, ruang untuk kita bersama-sama menghadirkan diri dalam kelas pengajian ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan kebaikan untuk kita semua. Seperti mana maklumlah, kan? Bila hak yang betul-betul tak leman, dia adalah penggantinya tu. Namun pengganti tu orang kata apa? Kalau tiada air untuk berwuduk, ada debu-debu untuk tayamum pun jadilah. Boleh faham tu? Alhamdulillah. Jadi hari ni nak berwuduk tak boleh, kalau boleh tayamum sikit-sikit pun tak apa lah. No? Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari yang berkat ini saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan semua berkaitan dengan kehidupan kita di atas dunia ini untuk kita membuat persiapan menuju negeri yang kekal abadi. Tak ada satu makhluk manusia yang akan hidup selama-lamanya. Kawan-kawan kita yang duk main mengaji dengan kita ada telah pun pergi meninggalkan kita, dan kita ni pun sedang menunggu giliran lah. Giliran kita tu tak tahu siapa lagi, sama ada tuan-tuan dulu ataupun saya dulu. Tapi kalau tuan-tuan dulu pun tak apa, saya dah lagi nak mengajar. No. Tapi kita tak tahu siapa dulu, kan? Tak tahu siapa dulu. Sebab kita macam debu-debu yang berterbangan. Tak tahu debu mana yang akan terbang dulu. Tak tahu debu mana yang akan jatuh dulu ke bumi. Tapi sebelum kita nak pergi tu, biarlah kita persiapkan diri kita semua ini dengan satu bekalan yang perlu kita buat. Bila kita sebutkan tentang dunia dan nikmatnya ini, sebenarnya dia tak tera mana pun, tetapi manusia mengira itulah yang patut dia miliki. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, anil mustawrid ibn syaddadi qala qala Rasulullah SAW, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'uhu fil yammi ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Rawahul Muslim. Bila kita membicarakan ataupun mengatakan tentang nikmat dunia ni, tuan-tuan hadirin sekalian, Nabi SAW telah cerita kat kita awal lagi satu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi yang dipanggil dengan nama Al-Mustawrid. Al-Mustawrid ni kita jarang dengar nama dia. Kita selalu dengar Abu Hurairah, kita dengar Abdullah ibn Abbas, dan begitu-begitulah orang yang meriwayatkan hadis. Tapi hadis pada hari ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mustawrid ibn Syaddad Al-Fihir. Siapa dia dia ni? Dia ni di antara sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, satu keturunan dengan Nabi daripada Bani Quraisy, mai satu jalur keturunan bersama Nabi daripada satu tokwan Nabi yang ke atas tu, nama dia Fihir. Bisa dengar Fihir kan? Dan seterusnya itulah. Dia mai ikut jalan tu. Seorang sahabat Nabi yang dikategorikan sebagai seorang yang zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Maka hadis yang dibawa dia pun juga adalah berkenaan dengan kehidupan dunia yang sedang kita duk usaha nak pi ke negeri yang kekal abadi itu. Maka Fihir menyatakan, Mustawrid menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, mad dunya fil akhirah. Maksudnya, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi, melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Lihatlah, selepas dia mencelup jarinya ke dalam lautan itu, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila dia angkat balik jari dia, apakah yang berbekas di jari dia? Ada bekas tak? Jari kita, kita celup dalam laut. Biasa celup dalam laut dah ni. Sebab ustaz, lagu mana ustaz? Ni nak tunjuk lagu dia ni. Siapa main boleh nampak, siapa dengar saja dia tak nampak.
Ni umpama lautan, tak usah umpama lah, kecil sangat kan. Kalau kita celup jari kita layak. Yang Nabi sebut ni celup jari dalam lautan. Celup jari layak. Saya tak mau celup layak ni nak minum. No? Rugi lah. kalau saya celup, puan-puan minum kau. Oh tak mau juga, tak mau tayang. Ini abang-abang, saya nak minum air celup jari ustaz. Tak payah. tak payah. Santri pasal. Baik. Tuan-tuan dikasih sekalian, Nabi kata seperti mana kamu mencelup jari ke dalam lautan. Bila kamu mengangkat jari kamu, maka adalah bekas-bekas air tu. Bekas-bekas air yang melekat di jari tu, bekas-bekas air tu akan menitik balik masuk dalam laut tu. Hak menitik itulah dunia. Boleh baik tak? Hak nikmat sebenarnya hak akhirat, nak banding dunia dengan akhirat, lautan tu. Lautan hak yang kita duk usaha di atas dunia nak pi dapat nikmat hak seluas lautan tu lah. Sedangkan hak dunia ni, hak macam kita celup jari dalam laut, kita angkat hak menitik tu. Hak menitik tu je dunia. Tapi manusia pulun hak mana? Pulun hak mana? Pulun hak menitik tu. Pulun hak menitik tu. Ini dah hadis yang disandarkan kepada Al-Mustawrib bin Syaddad, menceritakan benda ni, Nabi habak benda tu. Sedangkan hakikat kita, dunia ni kita duk cari hak tu lah. Sekali lagi, siapa ambil gambar saya? Tolong padam. Ulang balik. Tolong padam. tak apa, ambil nak simpan tak apa. Jangan duk sebab kata. Tak boleh, laki orang. Banyak kali dah abang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, celup jari masuk dalam air, angkat-angkat jari, hak menitik itulah umpama dunia yang orang duk kejar pada hari ini. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi hadis Nabi SAW ni nak mengajak kita, nak bagi tahu tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat itu. Bagaimana keadaannya, kita nak pulun hak mana? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik bagi kamu dan kekal. Tetapi manusia duk pulun hala ke dunia. Dulu masa dia duk kerja dulu, dia kata tak apalah, nanti kita pencen-pencen kita pergilah mengaji. Lah duk kalut apa? Kalut anak nak sekolah, laki nak sekolah, laki dia cikgu, laki nak sekolah lah. Anak nak sekolah, laki nak sekolah, kita siap duk rumah. Hak tu tak apa dah dapat pahala tu. Tapi mengaji tak dan. Mengaji tak dan masa tu. Duk kalut siap laki dia, tali pinggang tak kena stukin, kalau hijau sebelah, kalau biru sebelah pergi kerja. Dia pening kepala kan. Tak mau bagi laki hingap tu. Mengaji tak dan. Lepas tu dia pun kalut juga nak pergi kerja. Lepas tu bila pencing, tak ada kita pergi mengaji lah. Carilah kawan-kawan. Pergi mengaji kena dua kali pergi. Yang nak mengajar tu pun mengantuk dah. Hak mengaji, lena terus bukan mengantuk. Dia kata baca apa mengantuk dah letak ni. Lagu tu lah kan. Jadi kalau kita nak cari seronok ni, susah lah. Tapi kalau nak mengaji ni, tuan-tuan dirahmati Allah SWT, itulah pengorbanan kita. Maksudnya apa? Untuk nikmat akhirat yang seluas lautan itu. Dalam hadis ini, Nabi nak menggambarkan dunia ini berbanding akhirat seperti setitis air yang tersisa pada jari apabila dicelupkan ke dalam laut, menunjukkan bahawa dunia ini sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan akhirat. Tak boleh, tak ada bandingannya, kerana dia umpama titisan air sahaja. Dan pengajaran daripada hadis yang saya bacakan ini, yang sama-sama kita bacakan ini, nak menceritakan juga sebagai pengajaran yang kita dapat ambil istifadah ataupun faedah daripada hadis ini, iaitu yang pertama, kehidupan dunia sangat singkat. Setitik tu umpamanya singkat, setitik tu umpama tiada nilainya. Titik yang maksud, yang titik daripada jari itu nak habang kepada kita, dunia ni singkat saja. Walaupun kita duduk rasa lama, tapi singkat tu maksudnya singkat kita nak duduk tu berbanding nak duduk tunggu nak pergi akhirat tu. Tu maksud singkat. Ni tuan-tuan tengok di Masjid Bukhari tu, ataupun tuan-tuan pergi tengok di Masjid Teraga. Kalau tengok di Masjid Teraga, ada kubur-kubur hak zaman bila pun tak tahu, dengan batu-batu kita tak bisa tengok, dengan ukiran, dengan tiang pula dah, dengan batu nisan hak zaman bila pun tak tahu. Tentu dia ni zaman bila ni. No, saya pernah sampai ke Brunei di Masjid Bandar Seri Begawan. Saya biasa pergi tengok tu, dia punya apa, tiang-tiang batu nisan tu ada yang tahun 1831. Tu dia musim tengok. Ya Allah, nak habang kata dunia hak kita duk hidup ni singkat.
Bila kita mula pi masuk ke dalam kubur, kita bermula hidup akhirat tu. Hak tu lama tu. Duk tunggu nak kiamat. Depa tunggu lama. Lama mana? Lama. Lama start kejadian manusia. Ada manusia pertama mati sampai ke hari ini nak tunggu, nak tunggu, nak tunggu sampai hari ini tak berlaku. Lama tu nak tunggu di sana. Hak kita duk buat, nak buat persediaan ni singkat saja. Maka pengajaran hadis yang kita baca pada hari ini menceritakan dunia itu bersifat sementara, sedangkan akhirat itulah yang kekal abadi. Menunjukkan dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan akhirat. Maka persediaan kita untuk pergi ke negeri akhirat itu, umat Islam perlu memberi keutamaan kepada amal soleh yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Sebab tu bila kita sampai tahap umur kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, kita kena banyak positifkan diri kita. Jangan memandang suatu perkara itu kepada negatif dulu. Sebagai contoh, kita keluar daripada masjid sampai di pintu luar ataupun di mana-mana tempat kita pi, tiba-tiba ada orang mai bawa tabung kat kita. Kolah tahfiz. Minta derma buat kolah tahfiz. Tak ada duit tu duk buat kolah tahfiz. Boy, jangan duk sengiang macam tu. Kalau tak membagi sudah pilah. Tak apa cik eh. Nanti makcik bagi kan eh. Kan sedap dengar. Kira kolah tahfiz, kolah tahfiz, kolah tahfiz, kolah tahfiz, kolah tahfiz, kolah tahfiz. Nak buat apa banyak-banyak kolah tahfiz? Kalau semua jadi tahfiz, siapa nak jual ikan? Duk dikira jual ikan pula. Faham tak ni? Tuan-tuan, minta maaf lah. Saya bagi peringatan untuk diri saya, bukan tengok siapa-siapa. Bagi peringatan untuk diri saya. Kadang-kadang kita nampak-nampak tu negatif. Betul kan ni buat kolah tahfiz ni? Dah duk balik buat tampam, tak tahu. Oh, kita nampak negatif dulu. Cuba kita kata, ya Allah, hari ini Allah lorongkan satu orang hamba mai kat aku. Untuk apa? Untuk aku bagi derma. Derma tu aku tak kaduh pergi cari dah. Orang mai bagi tolong suat tabung. Aku bagi. Bagi apa? Hak bagi itulah yang menyebabkan kita akan dapat di negeri sana. Terus dia fikirlah. Hak dia nak pergi buat apa? Kau nak buat kalau tafikan. Yang penting aku dah bagi. Aku yakin dengan dia. Aku bagi. Ni jalan dia. Tapi kita kadang-kadang memandang serong. Bukan memandang serong ustaz. Memang betul. Jenuh ke tu? Jawapan dia, pakai tak buat. Siapa main kolah tahfiz kau minta derma kau, semua kena reject semua. Ha, itulah tuan-tuan. Kena faham ni tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan nak dorong kita buat baik kan. Kita bukan sangka pun. Tuan-tuan biasa pergi tak di masjid. Kita keluar-keluar tengok-tengok. Kasut kita dia susun talakuk balik. Talakuk balik kan? Bukan talakuk main. Nampak tak? Orang pulut nak buat baik sampai tera tu. Kasut kita, kita pun tak gamak pegang kadang-kadang. Dengan selut hak boh baru ni pun tak selesai lagi. Dengan pacat mati lekat di situ, rumput-rumput semua lekat di situ, segala kotor-kotor ada, kita nak pegang pun kadang-kadang tak gamak. Tiba-tiba kita keluar-keluar pada masjid, kasut kita tu ada orang kona siap-siap. Kona-kona tu kona hala kebalik. Kita cisua kaki. Jalan balik. Nampak tak? Orang pulun nak buat baik kebaikan sampai setara tu. Pasal apa ni? Bila orang yakin dunia ini hanya sementara, tak ada orang yang kekal hidup di atas dunia ini sampai abadi, tak ada, tak ada. Noh, baik. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hadis ini juga nak menceritakan kepada kita supaya mengurangkan cinta kepada dunia. Dunia ini tidak sepatutnya menjadi matlamat utama, tetapi sebagai wasilah untuk mencapai redha Allah. Ha, kena ingat baik-baik. Jangan bila kita duk cerita pasal akhirat, akhirat, akhirat, dia nak jadi akhirat saja. Dunia ni pakai tak mau jadi dah. Dia kata tak apa, aku nak balik jual habis semua kereta, jual habis rumah-rumah, apa segala, kebun-kebun, harta-harta, ladang-ladang, estate-estate, factory-factory, ismet ulam raja, semua aku nak jual. Kata apa? Pasal dunia, dia kata, ustaz kata dunia. Eh, jangan begitu. Nah, hak yang ada di atas dunia ni, kita gunalah untuk manfaat akhirat. Gitu cerita dia. Kalau kita ada kenderaan, bawalah kawan-kawan main mengaji. Pi pengaruh kawan-kawan hak duduk sebelah rumah, tepi depan rumah kita tu pengaruh. Jom pi mengaji, jom pi mengaji. Aku segan lah nak pi seorang. Kata, ha, hampa segan nak ajak kami. Pasal segan nak ajak hampa ni. Pengaruh-pengaruh. Tak apa, kalau hampa tak dan tak boleh nak buat kereta, aku bawa. Tu jadi manfaat akhirat. Gitu. Jangan duduk balik pi jual kereta pula. Dunia ini dia kena ambil sebagai wasilah untuk mencapai redha Allah. Hak tu nak cari tu. Redha ni maksud apa? Dia sebut redha, redha, redha.
Redo. Ya Allah ya Tuhanku, redakanlah kami. Tanpa redo, redo. Orang sebut redo, dia redo, redo, redo. Kena redo lah kita Ustaz. Tanpa redo. Sebutlah bagi cara orang mengaji. Redo. Redo sebenarnya. Kita ada redo, redo lah. Menyucar radio pun dah. Radio Malaysia Kedah FM. Macam tu lebih kurang pun. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Redha ni maksudnya mendapat restu Allah. Tu redha. Gitu. Kita buat, Allah restu. Perbuatan mengaji, Allah restu tak? Main mengaji, Allah restu tak? Dia tetap berani cakap Ustaz, takut suara masuklah rakaman. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila disebut redha ni tuan-tuan, Allah merestui perbuatan tu. Orang mengaji Allah redha, orang sedekah Allah redha, orang buat baik Allah redha, orang senyum Allah redha dah. Tengok keadaan senyum tu macam mana. Kalau pi duk senyum tak tahu halah, pi duk tepi jalan eh. Awak mencari redha Allah. Ha tu tak tahu kan aku. Ni redha ni orang perempuan senyum sama orang perempuan. Orang lelaki senyum sama orang lelaki. Kita jadi isteri, suami balik senyum. Tak pergi mana dah. Ni balik muka, ya Allah. Macam ikan kasam. Awak mahu, kan? Awak, awak, awak, awak. Lepas tu kita pun tengok dia. Tengok-tengok apa? Ada hutang? Perlu ada. Dia tu kira hutang dia. Sungguh lelaki hutang tak bayang. Dia duduk hingang tu. Ni tuan-tuan, perempuan dia orang begitu juga suami. Kita dah tengok perempuan lain. Ish, ya Allah. Bidadari, cik. Tengok orang lain. Tengok bini kita. Jadi gitu. Oh, jangan gitu. Nak mendapat redha Allah ni, senyum pun dapat redha Allah. Tapi tengok keadaan senyum tu lah. Jangan duk senyum tak ketahuan pula. Senyum kat tabung masjid, selalu ustaz-ustaz kata kan, tabung masjid lalu senyum. Awak tu sedekah. No, hak tu tabung masjid hak lalu. Kalau hak tak lalu, hak duk lekat di dinding tu, hak tu pi kat tabung tu. Lama-lama tabung tu, awak nak mendapat redha Allah. Dapat redha Allah pun duit lah. No, tuan-tuan dan perempuan hadirin dikasih sekalian. Jadi hadis tadi juga nak mengajak kita supaya kita mengurangkan cinta dunia ini, kerana dunia ini tidak sepatut menjadi matlamat utama. Bukan tak boleh ambil, tapi menjadi wasilah untuk kita mendapat redha Allah. Yang keempat, kehidupan dunia ini adalah sangat kecil, seperti mana yang Nabi umpamakan, seperti air yang menetes saja. Kalau nak dibandingkan dengan akhirat, sebenarnya ia tidak pun setanding. Air yang melekat di jari adalah kenikmatan dunia, sedangkan lautan adalah kenikmatan akhirat yang tiada terbatas. Nikmat masuk dalam syurga tu terlalu nikmat, seterusnya nikmat, bernikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan. Dia sentiasa bertambah kenikmatan tu. Bukan macam kenikmatan dunia. Kita pergi makan nasi kandang hak baru buka tepi, dia promote, saya sebut nama, di tepi pagar Masjid Bukhari. Habis-habis kuliah tu, nasi kandang situ sedap bang. Bubuh sotong dua ekor, balik-balik heret kaki. Sedap-sedap. Teh ais dia tak tahu nak habak, dia kata. Sekali sedut, segelas tak cukup. Kena sejam. Nak habak kata sedap lah. Tapi sedap tu pi tang mana? Sedap tu duduk tang mana? Sedap tu lalu tang lidah saja. Allah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan memuat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum babak semua yang sedang mendengarkan kita di mana sahaja anda berada. Terima kasih kerana memilih radio ini. Teman ni, seorang anda ni, Yat lah tentunya, yang akan berikan yang terbaik untuk anda semua sampailah pukul 12.30 malam tadi. Nanti, tadi pula kan. Nak cakap apa tak? Nak cakap tadi, kita baru selesai untuk Raudah Sakinah. Bahagian pertama, istilah redha tu dia kena dengan kita kan. Nak kena setiasa redha dalam kehidupan kita. Dan cakap pasal redha dengan kehidupan kan. Cerita borak-borak tentang kehidupan ni, kita nak switch mood sikit boleh ke? Ha, tadi kita dah tenang-tenang. Dan ni ya, nak check in dengan anda semua yang mungkin tengah struggle layan jam tu kan, nak balik rumah. Waktu-waktu macam inilah bateri sosial kita pun dah nak habis. Sabar tau, jangan tiba-tiba lagi ada apa-apa nak marah je kan. Tenang-tenang selalu tau. Yang mana mungkin tengah beratur beli makan dekat pasar malam ataupun yang dah landing atas katil tu kan, sebab seharian hari ni pernah bekerja ataupun ada kelas dan sebagainya, ataupun apa sahaja POV anda petang ini, boleh kongsikan dengan Jad. Ataupun mungkin ada yang tengah healing kan, tengok sunset ke, ataupun mungkin ada yang tengah pening kepala nak makan apa malam sekejap kan. Tak apa, jangan pening-pening, kita chill dulu, vibe-vibe senja anda bersama dengan Yat. Kita layan dulu lagu yang terbaik untuk anda, Yat Zuson. Ini dia, kita layan Angau dari Fahimi. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Itu dia memang layan habis lagu Pujaanku dari Mazdu dan Aisyah Aziz. Teman-teman bersama dengan ya di Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Vibe retro, memang kata apa, ada majlis tersendiri kan. Buat kepala kita goyang-goyang tadi dengar lagu tadi kan. Yang mana mungkin tengah sangkut jam dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, harap-harap semuanya tak adalah stres sangat bila dengar lagu yang Yat kongsikan dengan anda. Yang putarkan untuk anda tadi, ada rasa sweet sikit kan. Boleh imagine ya, tengah-tengah drive tu kat klasik tepi sawah ke kan, dengan kereta tu, ataupun orang kata apa, tengah ambil angin senja ke, walaupun depan tu jam, jangan risau, bayangkan dah dengan lagu-lagu tadi yang putarkan dengan anda semua. Baik, untuk jam berikutnya yang akan putarkan lagu-lagu menarik, jangan ke mana-mana tau, stay tune dengan Yat sebab Yat nak putarkan lagu-lagu yang masih lagi orang kata memberikan kerancakan untuk anda semua. Kita ada antara lagu-lagu menarik pertama di jam berikutnya, kita ada Sinar Sinaran dari Datuk Sheila Majid.

Are You. Kasih awal dan akhir Datuk Jaman Abdillah. Semua ini dan banyak lagi yang akan putarkan untuk anda ke Dah FM. Kita layan dulu lagu berikutnya masing-masing. Annie Zakri dan Adi Govinda. Terus setiap sama dengan Yad. Kedah FM, mesra.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

Baru saja berlalu sinaran dari Dato' Sheila Maji. Itu dia. So, otomatik segarkan biji mata kita bila kita layan lagu sinaran dari Ratu Jazz Negara tadi. Vokal dia, instrumen dia, oh, groove dia, oh, memang timeless lah. Dengar sekarang pun masih evergreen kan. Ha, baik, walaupun lagu 80-an macam yang kata tadi, vibe dia sampai untuk kita. Dan lagu ni juga telah pun orang kata apa, banyak kali tular juga jadi sound dekat TikTok. Baik, jam sekarang dah melepasi angka 7 malam. Untuk anda semua, assalamualaikum sekali lagi. Saya ucapkan kepada anda semua yang bersama dengan Yat di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Teman Yat sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan alang-alang kita buka jam baru ni kan, Yat nak sembang sikit tentang satu trend yang tengah rancak ataupun orang kata pun naik dekat FYP kita ni, iaitu main character energy ataupun romantic size your life. Yang ini memang favorite budak-budak Gen Z lah kan. Ceritanya macam ni, tak kira lah apa ni, kita semua ni tengah sangkut jam ke, tengah beratok tunggu order makan ke kan, ataupun sekadar dress seorang-seorang malam ini, ataupun kita buat sesuatu seolah-olah kita ni watak utama dalam satu filem. Pasang lagu healing, buka tingkap sikit ke, bagi angin masuk kan, lepas tu pandang luar cermin dengan muka estetik. Okay, feeling dia tu macam tengah shooting music video. Pernah tak apa buat kalau macam ni? Ya pun kadang-kadang kalau ada orang kata, kalau laluan tu panjang sikit, tak jam sangat tu, santai-santai buka tingkap sambil buka lagu-lagu healing, tengah fikir macam tengah shoot music video kan. Itu yang anda boleh buat lah, mengisi sikit orang kata apa, masa-masa terluang sementara nak sampai ke rumah anda. Taklah boring sangat perjalanan tu kan. Tapi kalau tak, kalau kata ish boring juga, jangan risau, buka saja, kekal saja di siaran Radio Malaysia Kedai FM ni, dengar saja Cholo Teyat kat sini, confirm hilang boring anda kan. Baik, kita nak teruskan jam ini dengan lagu-lagu yang janjikan untuk anda tadi. Kita layan dulu dari KRU, ini dia Awas. Terus dia bersama dengan Yat di Kedai FM, Mesra Harmoni.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama. Tak kira pagi, petang.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الفلاح.

0: Alhamdulillah telah pun tadi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi dari kota Setengah Pasu pukul 09.00 yang sama waktu dengannya. Terima kasih kepada anda kerana setia dan masih lagi bersama dengan Yad di Kedah FM Mesra Harmoni. Kita doakanlah semua permohonan kita hari ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masih lagi bersama dengan Yad sejak tadi, kita berada di penghujung jam 7 malam ni, nak masuk jam yang ketiga. Yad bersiaran bersama dengan anda dan ni nak masuk pukul 8 malam. Terus setia tau sebab Yad nak lanja-lanja lagu-lagu menarik menanti anda. Antaranya ada
1: kau tahu betapa ku sayang padamu,
0: itu dia Belayan Jiwa. Lagu seterusnya
1: Masamula Baru Bercinta,
0: Janji Manis dari Kugiran Masdu. Kita layan lagu sedih sikit, ada ke? Adalah. Hasrat dari Amir Jahari. Semua ini dan banyak lagi, terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12, hashtag damaikan jiwa, tentunya bersama dengan Yad YAT yang sentiasa beri yang terbaik untuk anda semua. Jam 8.09 minit malam, teman-teman bersama dengan Yad sampai pukul 12.30 malam nanti. Alhamdulillah. Dah masuk jam 8 malam ni tentunya kan, perut tu mungkin dah ada berbunyi-bunyi tu kan. Mungkin sedang memandu yang drive waktu ni tu, ataupun apa saja tujuan anda kan, nak pergi ke mana kan, nak mungkin nak pergi cari makan ke kan, ataupun yang mungkin orang kata apa, nak pergi kedai tom yam ke kan, ataupun pok char kway teow yang best ke, ataupun mungkin kata saya tak sempat lah Yad, tak sempat ni nak buat apa, nak drive through je sebab malas tong kereta, ataupun yang mungkin Yad tengah-tengah baring kat atas katil ni, nak buat apa kita tengah scroll aplikasi food delivery ni, nak order je daripada dalam telefon pun, terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM. Nah, apapun saja mood anda malam ini itu, ataupun apa saja orang kata apa tujuan anda cari makan tu, kena ingatlah juga kan, sebab diri kita, rohani kita pun kena bagi makan juga kan. Kita nak santai-santai dengan lagu-lagu menarik menanti anda. Kita nak layan dulu lagu dari Amir Jahari, pembuka jam ini Kedai FM, Mesra Harmoni.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5.

0: dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sam Boy and Show.
2: Kedah FM.

Ku di halaman rindu dari Left Hander, teman berteman bersama dengan Yadi Santana 12 hashtag damaikan jiwa. 8.24 minit malam, teman berteman bersama dengan Yad malam ini. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Buat anda semua yang mungkin sedang menontonkan kita. Menonton, kenapa Yad kata menonton? Sebab anda belum menonton kita, sebab kita sedang bersiaran langsung sekarang ini juga di TikTok rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Boleh tengok di sana juga. Boleh tekan follow, tengok kita di sana. Okey, dan langsung tentu tentunya bila dah melepasi jam 8 malam ini, kita ada cerita malam ini. Ini dia cerita malam ini yang dikongsikan dengan anda semua daripada berita RTM. Ini berita yang baru kita terima juga. Glasgow 2026 kem angkat berat sumbang emas keempat negara. Atlet angkat berat negara Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat Malaysia pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas muncul juara dalam acara lelaki kategori 88 kg di SEC Armadillo Scottish Event Campus di sini. Ini dia catatan keseluruhan 345 kilo merangkumi snatch 162 kilo dan clean and jerk 183 kilo. Kedua-duanya rekod baharu temasya. Mengatasi Cameron McTaggart perak 338 kilo dan Angus Doink gangsa dengan 309 kilo dalam persaingan 3 teratas. Dan ini angkat berat kini menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia, 4 pingat emas di Glasgow selain gangsa melalui Erin Jane Henry. Itu dia kemenangan manis untuk Malaysia yang sedang, kata atlet-atlet kita yang sedang berjuang sebenarnya. Di mana? Di Glasgow untuk sukan Commonwealth. Anda juga boleh dapatkan berita-berita kini berkaitan dengan sukan Commonwealth di semua platform RTM sebagai orang kata apa, info-info terkini lah untuk anda semua. Okey, baik. Ini nak lagu-lagu yang terbaik juga yang nak putarkan untuk anda. Kita layar dulu Gila Bayang dari Amar Haikal Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kira FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa, tentunya bersama dengan Yat YAT, yang kesesan beri yang terbaik untuk anda semua. Apa-apa semua, semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Okey, 8.40 minit malam, teman-teman bersama dengan Yat sampai pukul 12.30 malam ini. Banyak benda yang dikongsikan dengan anda, banyak juga sebenarnya orang kata apa, muzik-muzik menarik yang susun untuk anda juga. Untuk maklumat, terima kasih kerana orang kata apa bersama dengan kita di Radio Malaysia Kedai FM, di TikTok kita. Kita tengah bersiaran langsung juga di TikTok kita sekarang ini. Kita nak raikan, kita ada Adnan Zamani, kita ada Wani daripada Satun Thailand, kita ada Halimah, kita ada Call Mimi Roll, dan macam, dan ramai-ramai lagi, macam-macam pula, macam-macam komen yang dapat di sini. Boleh tengok juga muka Iyad, kata Iyad ni, DJ Iyad ni macam mana muka dia. Boleh tengok dekat Radio Malaysia Kedai FM, kita sedang bersiaran langsung di sana. Baik, sekarang ini yang nak sampaikan pula kepada anda panduan waktu solat fardu isya. Sekarang disampaikan pada waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah, 28 Julai 2026, hari ini Selasa. Bagi daerah Kota Star, Kepuasu, Pokok Suna, 8.52 minit malam. Bagi daerah Penang, Kuala Muda, Yan, 8.51 minit malam. Bagi daerah Padang Terap, Sik, 8.51 minit malam. Bagi daerah Baling, 8.49 minit malam. Bagi daerah Kulim, Badan Baru, 8.50 minit malam. Bagi daerah Langkawi dan Puncak Gunung Jerai, 8.55 minit malam.

0: Tahu ni Fahan. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semua bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Lebih dekat, lebih padu. Dan semua saya hanyalah sebuah mimpi. Suka FM. Hidupkan hari anda.
8: Radio Malaysia Kedah FM.
9: Kedah FM.
7: Same point.
10: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
7: Dan show. Same point dan show.
9: Kedah FM.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245 ribu peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama

Music Express. Manis hidup dengan mas saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia. D.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, itu dia. Kumpulan G2 yang dari Ipoh Perak yang datangnya untuk pada malam ini. Sebenarnya kisah aku, kau dan lagu. Lebih dahulu kita perkenalkan siapa yang ada depan saya.
1: Saya Sofian.
0: Sofian,
1: aku ketua kumpulan G2.
0: Okay.
1: Anggota asal lah.
0: Anggota asal. Paling awal sekali lah.
1: 89.
0: Selain itu juga tenang kan?
2: Saya Duan selaku vokal.
0: Duan tadi vokal. Oh, hebat. Okey, sebelah ni
3: saya Wan, basis.
0: Selain itu juga
4: saya Jamal selaku gitaris.
0: Okey. Dan satu lagi
5: Asri gitaris.
0: Okey, kumpulannya agak lama yang terkenal dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara. Dan ceritakan sedikit mungkin latar belakang, dah lama menghilang tiba-tiba muncul kembali. Silakan.
1: Sebenarnya saya dah hampir 33 tahun.
0: Okey.
1: Dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara ni. Album pertama gitulah. Dan Etika Masa.
0: Etika Masa.
1: Tahun 91.
0: 91. Lama sungguh loh.
1: Selepas habis muzik-muzik last, Kita break. Bila dah break tu, dah hampir dekat 20 tahun, 30 tahun juga tak main. Jadi bila jumpa sahabat-sahabat yang baru ni, so kita apa, ambil inisiatif untuk perform balik.
0: Perform balik. Difahamkan mereka ni semua dari berbagai kumpulan, band-band.
1: Dia orang ni pernah menganggotai macam Wan ni.
0: Okay.
1: SYJ. Basis SYJ.
0: SYJ.
1: Jamal Union X. Asri RM.
0: RM.
1: Duan pun RM.
0: RM. Oh, semua kumpulan gah-gah punya ni. Hebat betul lah. Nak tanya sikit, okay, lagu-lagu yang di buat ni, okey, yang dicipta ni antara lagu tadi tu Rindu Dalam Sengsara.
1: Yeah.
0: Okey, mengenai kisahkan apa tu, nak tahu juga.
1: Dia biasanya yang lagu ni kalau kita hayati, bukan cinta kepada dunia.
0: Cinta kepada dunia.
1: Okay. Dan akhirnya kita akan kembali kepada dia.
0: Kepala dia.
1: Hasil ilham cipta Abu Kemian.
0: Abu Kemian. Nama pun gorun.
1: Dia serba boleh.
0: Serba boleh.
1: Dia berlakon, dia boleh.
0: Okay.
1: Menyanyi boleh.
0: Menyanyi boleh.
1: Main gitar boleh. Jadi kita tengok dia ni ada satu, apa orang kata, aura. Jadi sebab tu kita gunakan lagu ni, kita minta pada dia untuk diilhamkan.
0: Mengambil masa nak
1: itu kena tanya dia.
0: Tahu lah dengan gabungan ni, nak chemistry kumpulan-kumpulan yang gabungan ni. Macam mana tu nak orang cakap apa, nak jadi macam rapat.
1: Dia ambil masa hampir setahun jugalah untuk kami untuk perform bersama ni.
0: Iya. Bersama ni noh.
1: Ya.
0: Okey, difahamkan asal kumpulannya bekas anggota. Okey, ada Harun telah meninggal dunia.
1: Meninggal dunia.
0: Bila tu?
1: Saya rasa dalam 5-6 tahun lah.
0: Oh, lepas tu ada Zul Nata tu buat acong, gitar utama.
1: Gitar utama.
0: Dan juga vokal meninggal dunia. Syam, Abang Syam tadilah.
1: Abang Syam dia ada urusan luar. Jadi dia tak dapat ikut serta.
0: Itu antara yang orang yang lama jugalah.
1: Yang
0: kekal sama dengan abang ni apa, Sofian. Drama ni. Ramli bass dan juga Sofian mana abang lama lah. Lagi ada yang dipahamkan lagu Terkunci Dalam Sengsara, Meraut Bayangan, Etika Masa ni. Ini lagu tahun 1991.
1: Tapi rakaman ni tahun 89. Dia ambil masa yang lama sikit sebab masa tu syarikat FGM ni ada mengeluarkan filem. Jadi selepas filem tu keluar baru kita keluar tahun 91
0: tu. Masa tu buat rakaman mana, King Studio lah?
1: Kita orang dekat FGM Studio.
0: Itu dia. FGM Studio. Okey. Kita break seketika, kita dengarkan sebuah lagu. Mungkin ramai juga nak dengar lagu yang lama tu, iaitu terkunci dalam sengsara. KKL Kisah Aku, Kau dan Lagu Bersama Kumpulan Jitu untuk pada malam ini.

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: mula menerusi kisah aku, kau dan lagu KL untuk pada malam ini. Ya, selain itu juga kami ada di live TT juga untuk melihat kumpulan G2 ini. Ha, 5 orang anggotanya yang asalnya Abang Sofian dan juga Abang Wan, Datuk Halim yang semua line up baru, Jaimal, Duan, Asri dan juga Wan Bis. Mereka ni pun antara-antara kumpulan yang sepihan yang pecahan dari hebat-hebat juga, SYJ, RM lagi, kumpulan apa?
1: Union X.
0: Union X.
1: Union X.
0: 5X.
1: Union X.
0: Union X. Oh, itu dia. Okey, tadi berbalik pada lagu Terkunci Dalam Sengsara tu. Ah, lagu yang memang mengambil kenangan eh. Antara yang paling lama. Selain itu juga lagu apa lagi yang yang paling kesan di hati
2: masa sepatutnya lagu yang di apa di keutarakan lagu Etika Masa.
0: Etika Masa.
2: Tapi dalam banyak-banyak lagu tu wartawan lebih pilih kepada Terkunci Dalam Sengsara.
0: Terkunci Dalam Sengsara.
2: So, tapi dua-dua lagu ni
0: okey.
2: Etika Masa dan juga Terkunci Dalam Sengsara ni pernah masuk muzik-muzik
0: okay.
2: Pujaan 10 Nescafe, dua-dua ni.
0: Oh, lama betul tu. Lama betul. Itulah. Jadi dengan pemilihan line up ni buat ada buat uji bakat ke ataupun memang mereka
2: itu wajib
0: selection ni macam mana tu?
2: Itu kewajipan
0: sikit, sikit. Orang lama ni abang apa? Sofian ni pun dah berusia 50 tahun antara 60
2: dah pencen pun.
0: 60 dah pencen warga dah maaf lah ya. Orang lama, orang lama.
2: Saya special, saya ada work card.
0: Half
2: price
0: sama orang kita, orang mak lima kita lama lah. Ini 50 tahun ha? Abang kita nama apa?
3: Duan.
0: 50 lagi hat ni berusia?
3: 46.
0: Oh, lagi hat eh? Abang kita
3: 50.
0: Ha? Ni?
3: 48.
2: Small time.
0: Oh, small time.
2: Tak boleh nak cakap apa.
0: Saya nak sampai sikit ya. Lah, berapa lagi bawah 3 tahun ni. Macam tu lah. Oh, okay, okay. Lagu-lagu yang saya tengok ni, yang dapat kita tengok nanti, insyaAllah, yang kita meraup bayangan. Okay. Meraup bayangan ni, nak tahu juga. Macam mana boleh lagu tu, antara lagu yang Fit Harun ni, memang antara lagu yang menjadi nostalgia juga.
2: Dia lagu Meraup Bayangan ni lagu okay. Yang terakhir kita rakam.
0: Terakhir rakam
2: okay. Sebab dalam 9 lagu tu Rosli punya
0: okay.
2: Rosli Selasih punya ciptaan.
0: Oh.
2: Jadi yang satu ni kebetulan saya lah Meraup Bayangan ni. Tapi orang kata orang kampung punya ciptaan kan. Tapi Alhamdulillah Rosli dia boleh terima
0: okay.
2: Dia buat on the spot 20 minit je.
0: 20 minit?
2: Oh. Dia buat apa score 20 minit. Lepas tu malam tu kita recording.
0: Recording tu. Fuh, hebat. Hai, sampai boleh yang cakap apa 20 minit lepas tu. Oh, rasanya nanti akan main juga lagu ni eh.
2: Insya-Allah,
0: insya-Allah lah. Insya-Allah. Itulah. Datang dari yang cakap apa di Ipoh ah, kemudian G2. Ah, maksud G2 tu nak tahu jugaklah kan. Maksud G2 apa maksud dia tu?
2: G2 ni maksud dia kami yang lama dulu.
0: Okey.
2: Sebelum nak tubuhkan nama G2 ni, kita berbincang.
0: Bincang, okey.
2: Jadi bincang-bincang sebab kita punya persahabatan dulu rapat.
0: Rapat, okey.
2: Baik, jadi itu sebab kita tubuhkan nama G2 tu.
3: G2. Persahabatan.
2: Persahabatan. Lepas tu kebetulan dia orang pun main mantap.
0: Mantap. Okay.
2: Padu. Jadi gitulah.
0: Oh, gitu. Dia kalau Perak ni kan tempat berkampung Manjoy ya tu ya.
2: Ha,
0: yang
2: Manjoy.
0: Tempat rock. Kan? Betul.
2: SYJ
0: situ. Lah. Ha, ni seorang. Seorang SYJ sini lah. Asal lah.
2: Ini generasi apa?
4: Generasi terakhir. SYJ pewaris.
0: Pewaris. Itu
2: dia orang banyak dia punya stepnya.
0: Step dia.
2: Saya satu je.
0: Line up satu je.
2: Rekrutnya
0: kumpulan Mei. Ni baru kita. Okey. Baik, kita dengarkan sebuah lagu ya, Meraup

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, KKL, kisah aku, kau dan lagu. Kini bersama dengan kumpulan G2, kumpulan era 80-an di depan saya ni. Dengan ada 5 orang yang Abang Sofian merupakan drama, merupakan ketua kumpulan yang paling senior sekali. Jadi dengan kumpulan rock ni, dengan bersaing dengan kumpulan baru-baru ni, macam mana? Boleh tak lihat dengan situasi semasa ni?
1: Buat masa ni kami memang struggle lah untuk ke depan. Tapi kita dah, orang kata, cebur bidang muzik ni. Kita terpaksa teruskan lah. Jadi yang baru tu tetap baru kan. Tapi yang lama ni kita akan tetap bersama yang lama ni. Untuk bagi tahu yang baru. Kita masih, orang kata, ada value lah.
0: Ada value lah
1: dengan lagu-lagu yang hasil-hasil yang kita utarakan sekarang ni.
0: Yang terbaru, persembahan ni, show buat kat mana yang terbaru ni?
1: Baru
2: Pesta Rock. Konsert Pesta Rock.
3: Konsert Pesta Rock di Lady Boss.
0: Lady Boss. Dia baju siap lah. Pesta Rock. Itu dia. Walaupun bersaing dengan kumpulan yang baru pun, kira masih lagi orang akan flashback balik lah, nostalgia.
1: Alhamdulillah. Masih ada penerimaan lagi.
0: Ada penerimaan lagi ya.
1: Sebab tu kita buat lagu yang terbaru ni, single ni.
0: Rindu
1: dalam sengsara ni.
0: Sebab ni terkunci. Lepas tu kembali. Ada berkaitan ada.
1: Dia dulu kita panggil terkunci dalam sengsara kan. Jadi kita dah lama dah duduk di langkup pompong 33 tahun.
0: Terkunci.
1: Buka kunci kita rasa rindu. Maka keluarlah rindu dalam sengsara.
0: Kebetulan saja.
1: Sebenarnya tajuknya lain.
0: Okey, baik. Nak tanya juga ni, lagu yang kita akan putarkan nanti ni, lagu Janji Perwira ni, apa yang istimewa lagu Janji Perwira ni?
1: Janji Perwira ni, orang kata apa, satu prajurit yang hebat berjanji kepada negara. Jadi kami pun berjanji pada diri kami untuk ke depan. Itulah Janji Perwira.
0: Janji yang perwira. Lagu ni memang nak hasilkan tu makan masa ke apa, macam mana ni?
1: Semua lagu ni makan masa. Sebab makan. Lagu G2 ni dia tak sama macam lagu rock-rock yang ada. Dia lebih banyak apa, elemen yang masuk tu pun banyak. Lepas tu ada funky dia tu. Jadi memang susah lah. Ketika itulah, kalau nak rakam pun 3-4 jam pun boleh jadilah.
0: Lagu ni ceritaan siapa ni?
1: Ini Mazan B. Tak silap saya ni Mazan B.
0: Yang RTM kan ni?
1: Janji Perwira Rosli Selasih.
0: Lirik tu
1: Mazan B.
0: Itu dia. Kita lihat lagu yang Janji Perwira ni. Masa tu line up yang lama juga kah?
1: Yang lama juga.
0: Yang pada Harun, Zulnata, Syam, Ramli dan Abang sendiri lah. Tu dia. Tapi nak tanya jugalah, setiap kumpulan yang cakap apa, line up bertukar-tukar ni, mesti juga ada persisihan sikit. Itu biasalah. Dalam bertukancah apa dia, industri
1: muzik dia biasa. Kan persisihan tu beza pendapat tu biasa. Bayang, macam saya dah alami benda ni lama. Saya tak kisahlah. Terpulanglah pada masing-masing. Sebab saya pun bukan betul. Jadi nak kata saya betul pun, dia orang lagi muda kan. Tapi saya lebih dulu mengenali muzik dan berada di dalam industri ni. Dan berada di dalam studio masa apa, recording
0: tu ya.
1: Jadi pengalaman tu saya ada.
0: Bukan senang tu. Dulu dia analog kan.
1: Analog.
0: Sekarang ni dia ada digital.
1: Sekarang mudah.
0: Senang. Sekarang mudah. Yang difahamkan apa, lagu yang tengah viral, lagu apa yang tengah di viral sekarang ni? Bulan Misi ya. Yang tu nanti tak kita cakap sikit ya. Okey. Dengarkan sebuah lagu Janji Perwira dari kumpulan G2, kisah aku, kau dan lagu KKL pada malam ini.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda. Bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di

Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, kita kembali semula untuk kisah aku, kau dan lagu KAKL untuk pada malam ini bersama dengan kumpulan G2. Dulu dikenali sebagai Gejala, SMS 86, SMS 91. Jadi anggota asalnya Zulnata, Syam, Ramli, Harun dan juga Anang Sofia sendiri. Lepas tu bertukar pula nama baru bulan G2, SMS 89 ke SMS 91. Satu anggota Zulnata, Bansyah, Ramli, juga Harun, Sofian juga tukar nama. Lepas tu 2024 kembali semula, tapi hanya tinggal Sofian, Syam dan juga anggota terbaru dua, Asri, Wan dan juga Jamal. Okey, untuk pilihan vokal untuk Abang Duan pula nak tanya macam mana ni, tiba-tiba boleh masuk untuk bulan G2 ni, setan sikit lah.
1: Okey, saya Tuan penyanyi G2. Untuk pemilihan vokal ni, pemilihan vokal memang saudara Topian memang ada buat audition. Sebelum saya ada 2-3 orang dia buat audition.
0: Baik.
1: Jadi saya yang keempat ke yang kelima. Macam tu lah kan. Lepas dia audition, lepas tu dia test pula satu show. Show masa itu ada show Carnival. Akhirnya so Abang Sofian dia setuju lah. Lepas pada show tu. Jadi itu lah, kami jalan terus lah. Dah diterima kita orang, kita jalan je lah.
0: Sebelum ni abang kumpulan dari RM. Maksudnya RM tu apa?
1: RM tu ambil daripada singkatan Rakan Muda dulu. Ada
0: Rakan Muda,
1: Rakan
0: dulu.
1: Muda dulu kan.
0: Muda.
1: Sekarang bukanlah ke Rakan Muda lagi tau.
0: Saya ingat Rockers Muda.
1: Itu singkatan daripada nama Rakan Muda. Yang terjadinya RM tu.
0: RM tu. Okey. Untuk bagi abang kita ni, Bang Wan. Untuk masuk G2 ni macam mana pula ni?
2: Saya sebenarnya last saya split daripada SYJ habis kontrak 2018 macam tu. Kebetulan pun waktu tu wife saya sakit. Saya rest, tiba-tiba Jamal lah datang. Call saya, ajak jumpa. Dia kata ada satu band nak pakai bassist. So saya pun tanya band apa. Dia tengok G2, saya pun check balik. Dia orang pun minta lagu, kita audition, reactivate speak up dan turun audition lah. Dan di audition memang depan-depan line up lama lah. Abang Pian, Abang Ramli dan Abang Syam. Lalu lulus, jalan terus lah.
0: Lulus, jalan terus. Okey, untuk bagi Asri pula, macam mana tu masuk?
3: Saya pun macam
0: paling muda sekali ni.
3: Paling muda Jamal.
0: Wan. Okey. Macam mana tu?
3: Saya pun macam Wan Bis juga kan. Tapi saudara Duan lah dia call saya. Dia kata G2 memerlukan seorang lagi gitaris. Jadi saya tu, saya tengah naik motor masa tu kan. Tu dia cakap boleh lah, saya cakap saya try kan. Audition juga lah.
0: Okey, untuk siapa lagi?
3: Jamal.
0: Abang Jamal, macam mana? Tiba-tiba masuk.
4: Saya ni jumpa Abang Pian ni dekat masjid.
0: Oh, jumpa.
4: Saya sembang pasal muzik. Abang Pian pun beritahu pelan jitu nak comeback, jadi saya pun
0: Pesan hati lah.
4: Dipilih lah dalam jitu kan. Jadi tu saya pun carilah Abang Pian cakap nak cari basis orang.
0: Basis orang lagi.
4: Kebetulan saya dengan Wan selalu main show sekali ya. Masa tu Wan pun dah pencen dah.
0: Pagi balik lah. Masing-masing bukan main sepenuh masa ke, ataupun cakap apa, on off part time je lah.
5: Music ni pada saya lah.
0: Part time je lah.
5: Masa lapang.
0: Jadi
5: saya rasa dia orang pun sama. Sebab
0: sama je
5: masing-masing
0: lah.
5: Ada komitmen kerja masing-masing kan. Tapi kita berkumpul setiap ujung minggu. Untuk praktis.
0: Minggu sekali wajib.
5: Wajib. Sebab kami punya studio sendiri.
0: Studio terletak di mana ni?
5: Ipoh juga semua. Dekat Ipoh.
0: Sekarang Maxwell. Okey, tak jauh lah sini. Naik ATL. Kejap je sampai.
5: Boleh.
4: saya kita api pun tak jauh dari situ.
0: Oh, tahu tak jauh. Oh, turun dekat Ipoh tu. Situ je.
5: Jangan ambil.
0: Seberang sedikit.
5: Turun je ke tapi semua jangan ambil. Oh.
4: Sampai Ipoh nak makan laksa boleh, nak makan sate.
5: Boleh laksa. Sate. Oh, okey sate.
0: Okey. Oh, cuma ada perniagaan sendirilah.
5: Itu yang sibuk tu.
0: Sibuk tu lah.
5: Tapi kalau ada show, kita akan buat kekerapan.
0: Kerapan lah. Praktis. Pernah bersama sebelum ni yang terbaru show tu dengan bersama dengan siapa, dengan kumpulan mana gitu?
4: Sofia
0: lagi
5: Tajul FTG siapa lagi bang
0: gini band ni banyak, banyak tu
5: tengok
0: tu
5: 10 tadi.
0: Sofia anak Lia lagi baru Vibra. G2 Spero. Lagi sebelah dia apa dia tengok tak? Banyak tu.
5: Black Steel Backstream, Exis, Yamashita,
0: Backstream, Silver. Banyak betul lah. Itu dia. Banyak sungguh. Tapi bila sama sekali, sesekali tu okey lah. Jumpa
5: seronok kak, jumpa kawan-kawan.
0: Walaupun siapa ada cucu lah. Abang ada cucu?
5: Belum.
0: Satu ada cucu lagi?
5: Tuan ada
0: cucu.
5: Cucu tiri.
0: Itu dia kumpulan G2. Line up pun orang cakap apa, mereka ni masih, walaupun orang cakap apa, dah separuh 50 tahun, tapi muzik mereka dalam orang cakap apa, 30 industri dalam 33 tahun. Masanya agak lama tu. Anak pun dah besar dah, umur 30 dah boleh dapat, orang cakap apa, dah dapat nantu lah. Macam tu. Itu dia. Tapi hari ni sama dengan musik Kisah Aku Kau dan lagu kumpulan G2. Lagi lagu mana lagi yang antara saya tengok di sini banyak juga lagu. Tapi dapat saya pun ada 4. Buat jenah toke dia bagi 4 aku punya. Kan? Lagu banyak kan. Selepas itu juga pernah menyertai pujian SKP Seram Satu mengungguli carta untuk beberapa minggu. Ini yang terbitkan oleh Zazmizi ni RTM RTM dulu RTM. Masa tu radio muzik tu.
5: Saya pernah berada di Kedah ni.
0: Okey.
5: Perlis.
0: Okey.
5: Dan final di Dataran Merdeka.
0: Dataran Merdeka
5: untuk lagu-lagu yang top tu.
0: Lagu-lagu yang top tu, yang popular tu. 1993 tu. Lepas tu muzik-muzik pun ada juga pencalonan tempat kedua carta beberapa bulan. Ni pun dah lama juga ni. Terpuji dan sejarah. Tika masa ni lah, tokek tak masuk. Kita tunggu Tika Masa tu.
4: Tika Masa
0: jual album. Punya ada lagu punya. Tapi kebanyakan ciptaan ni okey, Song Sang Mazan B. Ni ada orang RTM juga ni. Meraut Bayangan tadi, okey, Janji Perwira, Peranan dan Cerita, Rosli Selasih. Dan Cerita ini pun lagu lama juga ni. Ni semua rakaman yang Etika Masa lah.
5: Dalam album Etika Masa.
0: Masa ni 10 lagu. Nak siapkan apa Etika Masa ni, ambil masa lama.
5: Lebih kurang 3 bulan tak silap.
0: 3 bulan. 10 lagu ni.
5: 10 lagu.
0: Line up yang asal main ke ataupun mana ni?
5: Biasalah.
0: Sini jemputan lah. Mesti ada jemputan juga. Macam biasalah. Lepas tu Meraup Bayangan, Mat Skandal. Mat Skandal lah. Lagu-lagu ni kalau tadi beliau angkat tu pun bagus juga. Kan? Aulut. Masih ada lagi ni? Apa yang Zack Raja Wali ni?
5: Ada.
0: Dia ada lagi?
5: Ada tapi lagi. Saya tak tahu di mana.
0: Tak tahu di mana?
5: Sebab masa saya rakam Terkunci ni sama dengan dia. Lagu dia pun ada satu.
0: Ada sweat dalam
5: sweat lagu.
0: Dalam
5: sweat lagu dengan Raja Wali.
0: Raja Wali. Okey. Ni Meraup Bayangan ni Abang Sisa cipta ni? Sofian tadi yang main tu lah. Okey. Ni versi Zulnata. Ni versi.
5: Dia ada dua versi.
0: Versi ni
5: yang tadi
0: Harumnya. Okey. Itu yang kita dapat kongsikan. Dan warga kota Alun. Sebenarnya ni Alun
5: ni. Alun ni okay. Bekas manager Siti Nohaliza.
0: Siti Nohaliza. Studio Siti. Okey. Yang lagu lagu ni berkisah apa ni? Warga kota.
5: Ini kisah-kisah orang di kota.
0: Di Kuala Lumpur ketika itulah.
5: Masa tu. Lagu ni pun spontan juga.
0: Spontan juga.
5: Tapi ciptaan Alut ni tadi. Tapi saya selalu dengan dia. Jadi okay. Nana Rosli tulis. Jadi warga kota.
0: Masuk terus. Ya, okey, tak apa. Kita dengarkan sebuah lagu tadi yang terbaru tu. Okey, nanti kita dengarkan secara live. Live nanti dia akan kejutan nanti ya. Kita dengarkan sebuah lagu Rindu Dalam Sengsara yang terbaru ini. Lepas tu kita akan dengar nanti kemudian permainan live daripada kumpulan Jitu. KKL Kisah Aku Kau dan lagu untuk malam ini bersama dengan Jitu.

laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL bersama kumpulan Jitu pada Selasa jam 10 malam eksklusif di Kedah FM.

0: Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali semula dalam KAKL Kisah Aku Kau dan Lagu bersama dengan kumpulan Jitu, Abang Sofian kita, Banduan kita, Abang Wan, Asri dan juga Jamal. Lima orang mas dalam kumpulan di Jitu untuk pada hari ini di Kedah FM. Pertama kali datang ke negeri Kedah. Kedah. Okey, sebelum ni ke mana? Dua ni ke Perlis juga.
1: Perlis.
0: Dua minggu lepas. Oh, itu dah Penang tapi lagi lah.
1: Belum lagi.
0: Kita tunggu Abu.
2: 17 ni kita ke Melaka.
0: Melaka FM. Di sana pula. Minggu depan. Jumpa menerbit di sana pula. Alhamdulillah tu dah tua depa untuk kumpulan Jitu. Ini diterbitkan bersama dengan Jitu ni penerbitnya. Untuk pada malam ni, hari ni difahamkan bawa anak yang keempat juga lah. Pelapis baru.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah, Abang Sofian. Okey. Nasri dalam 33 tahun ya. Dalam orang jaga apa, orang yang dah lama asam garam. Jadi, dengan line up yang terbaru ni, mungkin nak tanya jugalah. Mungkin target kumpulan Jitu ke hadapan ni. Macam mana, Abang Sofian?
3: Dalam persiapan lagu ni, tentu saja kami nak ke depan.
0: Okey.
3: Apa pun kita akan usaha untuk berada di atas lah. Dengan lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Itu harapan saya lah. Sebab harapan. Kita pun dah bertungkus lumus selama hampir setahun untuk menyiapkan lagu ni, single ni.
0: Bukan senang lah. Bukan bersaing ni dengan keadaan sekarang dengan platform digital dengan ada orang cakap sekarang dulu lain. Sekarang ni dah berbagai teknologi yang ada ke depan. Macam mana Abang Duan lihat sekarang ni mungkin dengan vokal kan?
2: Memang saingan tu memang hebat lah kan. Tapi walau bagaimanapun kita Jalan terus buat yang terbaik lah untuk Jitu ni. Masa akan datang. Jadi kita teruskan.
0: Dengan nama-nama yang besar sekarang ni, antara yang kita dapat lihat mungkin APDC Wing itu memang established. Yang harap lama-lama ni nak berdatang ikut juga. Okey, ada kata-kata akhir tuan?
3: Harapan saya semoga Jitu terus sustain dan relevant untuk area 2000-an ni dalam industri muzik. InsyaAllah kami akan terus menghasilkan karya-karya terbaru untuk pendengar yang tersayang. I love you.
0: Okey. Asri. Mana Asri?
4: Saya.
0: Okey, silakan.
4: Harap pengenal peminat semua dapat terimalah lagu Rindu Dalam Sengsara.
0: Kita beri? Jamal.
5: Bagi saya sama jugalah. Agar peminat boleh terima lagu Rumi.
0: Boleh terima bersama.
5: Sokong kumpulan.
0: Itu dia. Okey, itu dah kumpulan Jitu yang datang daripada Ipoh Perak ni. Untuk orang Perak untuk pada malam ni. Okey, nanti dia akan buat persembahan. Lagi lagu apa ni Abang?
3: Kita akan buat melodi lagu Etika Masa dan Terkunci Dalam Sengsara.
2: Untuk para pendengar yang mendengar di luar sana.
0: Di Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, silakan.
2: Terimalah Etika Masa dan Terkunci Dalam Sengsara. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada malam ini. Mantap.

0: Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Yad YAT yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk anda semua, abang-abang semua, semua-semuanya sihat-sihat selalu lah. Yang kembali bersiaran bersama dengan anda. Seperti tadi, terima kasih kepada DJ Firdaus, DJ P-Dot kita, atas orang kata apa, bersama untuk kita dengarkan ulangan tadi untuk KAKL, Kisah Aku, Kau dan Lagu, berkaitan ataupun kita bersama dengan tadi kumpulan G2 untuk kita bersama-sama kita dengarkan tadi. Baik, kita dah masuk balik pukul 11 sampai pukul 12 tengah malam nanti. Masih setia bersama dengan Yad Tau malam ini, bersama dengan anda semua di kafe santai. Anda semua tengah buat apa tu malam-malam ni? Tengah berkena kopi ke, ataupun tengah baring-baring termenung tengok chilling ke, ataupun bila suasana dah makin sunyi malam ni, kadang-kadang kita dah otak kita dah auto melayangkan. Itu ni, tak mau buka topi-topi berat pun nasib-nasib malam di kafe santai kita. Kita nak sembang tentang masa depan dan impian. Anda semua perasan tak? Makin kita dewasa kan, kita takut pula. Kita makin takut untuk bermimpi. Dulu masa kecil, cita-cita kita mungkin jadi angkasawan. Bila kita tengok angkasawan Malaysia kan, kita teringin sangat jadi angkasawan. Nak jalan hantar bulan, relax je cakap, aku nak jadi angkasawan. Tapi bila kita dah ada tanggungjawab ni kan, bila sebut tentang impian, pakat tersengih-sengih, berani tak berani je nak buat. Sebenarnya kan, tak ada istilah terlambat ataupun tak logik bila kita sebut pasal impian kan. Berimpian tu kan percuma. Tapi kaki kena berpijaklah dekat bumi. Kat bumi, hati dan minda tu biarlah terbang setinggi mana pun. Nak tanya hampa juga semua malam ini, apa satu impian yang hampa simpan rapi, boleh kongsikan dengan Yad di WhatsApp kita 011-5668-6300. Okey, sebab kita nak putarkan lagu-lagu menarik untuk anda semua juga malam ini, tolonglah kongsikan dengan Yad tau. Nak tengok sikit impian hampa apa sebenarnya. Okay, jangan kata apa, impian-impian yang tak masuk akal kau. Tapi impian tak masuk akal pun tak apa kot kan. Tapi tak apalah, apa-apa saja impian anda, kongsikan dengan Yad malam ini. 011-5668-6300. Kita layan dulu, izinkan selamanya nama-Mu di hati. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Jatuh dari Ban Fiz, masih setia bersama dengan Yadi Cafe, paling santai di utara. Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam Cafe Santai kita ni kan, bicara tentang impian dan rasa kita. Cakap pasal impian ni kan, ni nak kongsikan dengan anda tak? Anda tahu tak, satu kajian psikologi cakap otak manusia ni sebenarnya direka untuk ingat memori lama lebih emosi berbanding memori baru. Sebab tu bila kita teringat cerita dulu-dulu kan, rasa tu dia meresap masuk sampai ke dada. Kadang-kadang kita senyum sorang-sorang, kadang-kadang ada juga orang kata apa, buatkan kita rasa sayu kan. Tapi fakta penting yang nak kongsikan adalah nostalgia ni bukan buat kita terperangkap daripada zaman silam, tapi untuk kita ingatkan ataupun untuk ingatkan kita balik betapa jauhnya perjalanan yang kita dah tempuh sampailah ke hari ini. Setiap impian dan masa depan yang kita bina, yang kita bina sekarang ni, semuanya bermula dari tapak sewaktu dulu. Jom kita layan lagu sewaktu dulu dari Andy Flo Poppy, Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. FM Point dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Makna Cinta Luka dari Iklim, teman berteman bersama dengan Yan. Jalan jam terus berdetik tanpa henti memberi tanda. Tirai malam kita semakin melabuhkan tirainya dan waktu pun dah sampai kian ke penghujungnya. Dari redup senja pukul 6 petang tadi bersama dengan Yan, membawa ke keheningan malam yang kian pekat hinggalah kita berdiri di ambang 12 tengah malam. Terima kasih dari setulus hati Yan ucapkan buat semua ataupun semua setiap telinga yang mendengar suara Yat ni dan setiap jiwa yang menemani Santai 6.12. Dan sebanyak 6 jam perjalanan, kita dah berkongsi cerita, menyusun impian, melayan kenangan sewaktu dulu kan, dan juga sejenak melupakan lelah dunia. Ada masa kita tersenyum teringat kisah lalu, ada ketikanya hati terpaut pada harapan yang baru, kerana hidup ini bukanlah tentang siapa yang sampai dulu, tetapi tentang bagaimana kita menghargai setiap langkah yang berlalu. Setiap cerita yang kita ceritakan malam ini ibarat embun nipis yang menyiram tenang, mengingatkan kita bahawa esok sentiasa ada sinar baru yang menanti untuk kita. Buat anda semua yang masih lagi belum pejamkan mata tu kan, yang mungkin dajannya masih berat dengan beban fikiran ataupun hatinya masih lagi mencari jawapan, rehatlah mindamu, rehatkanlah jemarimu juga, dan teruskanlah menggenggam kasih harapan. Biar yang lalu itu menjadi kenangan, biar yang datang menjadi harapan, dan malam ini biarlah ianya menjadi sebuah ketenangan. Kita simpan kemas setiap impian kita yang kita sembang tadi kan, usah takut pada hari esok, kerana dia yang Maha Esa sentiasa memegang takdir kita sebaiknya, tidak pernah salah mengatur jalan. Itulah yang dinamakan kehidupan. Dan tentunya tamat sudah Yat bersama dengan anda malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang beri peluang Yat bersama dengan anda. Malam ini Yat nak undurkan diri terlebih dahulu. Yat minta maaf dari hujung rambut hinggalah ke hujung kaki. Terima kasih santai bersama dengan Yat di Santai 12, hashtag damaikan jiwa. Yat tinggalkan anda dengan selamat tinggal sayang dari Hakim Rusli. Terima kasih untuk anda semua. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kok dara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Ha, geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan, semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama geng burung hantu. Inilah dia, Nasional FM Sentia.

latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja. Selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan, mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enric Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitaran. Wan Ahmad Kuzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Go 2026, Izzat Syamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Syamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada Sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Syamir tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat 44 tahun mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM Sentiasa.

Nak Senang FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan Anim nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, tu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan. Bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang Ani cakap tu tadi, yang pakai, kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak. Senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembun dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak apa tu, mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan buah apa tu, mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sudah pintu.

0: Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mamex dekat sini. Mamex yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zirafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ni kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan sentiasa cuba mengambil kesempatan kita lah, kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan, itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan scammer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan scammer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skema. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

Astana FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulit mimpi ini. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelusuk. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaannya kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di kemana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Band Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Bota Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavender Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ha. Ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat dan pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah, tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri,

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Ini mengucapkan okey kepada anda juga, ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa, kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni, boleh diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah, kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu apa perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi Hanim nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas, tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya rasa je cukup, tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga, tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah, tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak, dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan, supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambil lah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa Taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita, memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan. Jangan

mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buat baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan, kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu, orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan, kita rasa, dah lah tolong, tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya kan. Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau dia ucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama. Maknanya kita kena usahakan. Kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri, bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita lebih baik daripada orang lain? Merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia. Satu hari kita minta bantuan kat dia, kita bantu. Kita akan mencela dia. Ni lah tak kenang budi kan. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu kan. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT kan. Mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain kan. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan,

0: ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je, banyak buat baik kat dia. Orang tu akan senang buat ikut kita kan. Bukan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepada dia. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yuqinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Mengan, kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Mengan, jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita? Kita bagi tolong kawan kita. Kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu. Kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan? Nafsu kan mestilah kita nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat. Tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencela, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut, tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, apinya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kangar Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu alam.
0: Lidaul Islam #penyaranjakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kedinginan, kesejukan pagi ni. Alhamdulillah, hujan membazahi di Alustar ini dan yang mungkin juga di kawasan-kawasan anda pagi ni. Berterusan pula tu. Saya rasa daripada pukul 3 lebih tadi. Hujan yang begitu lebat. Alhamdulillah, sejuk pagi ni. Okeylah, untuk edisi hari Rabu 29 Julai 2020 akan terus bersama dengan Sumi hari ni. Dan telah pun masanya untuk salat fadu subuh bagi darah kestar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dekatnya, tepat 6 pagi tadi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan juga muslimat. Awali hari ni kita dengan fikiran yang positif, dengan hargai sesuatu yang sederhana. Sebab kadang-kadang yang sederhana itulah yang mampu membuatkan kita bahagia. Teruskan melangkah dengan hati yang tabah dan pastikan jiwa yang tenang.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali bersiaran sama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar. Dan hari ini insyaAllah kita sedang bertenang-tenang kerana kita nak membincangkan tentang tenang itu mahal harganya. Bila sebut tentang tenang, apa lawan kepada tenang? Lawan kepada tenang adalah gopoh gapah. Lawan kepada tenang adalah cepatnya naik angin. Lawan kepada tenang itu adalah sifat marah. Lawan kepada tenang itu adalah cepat merungut. Lawan kepada tenang adalah hati yang tidak lapang. Maka kerana itu, bila berbicara tentang mahalnya harga sebuah ketenangan, semuanya itu datang daripada hati yang mahu mencari kecintaan Tuhan. Soalannya, adakah hari ini kita benar-benar tenang? Dan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ketenangan? Maka kerana itu, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepada hati-hati orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan limpahkan kepada hati mereka ketenangan, sehingga akhirnya mereka melupakan kesusah payahan yang telah pun mereka lalui pada hari ini. Tenang tak kita para pendengar? Kenapa kita tak tenang? Barangkali jawapannya ada pada adakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat, dia akan sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita nak marah pada orang sedangkan Allah ada untuk memberikan balasan? Maka ketenangan itu akan mendatang. Kita nak marah dengan kegagalan diri sendiri, maka kita balik kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam hidup ini semuanya diaturkan oleh Ilahi, maka tenang akan mendatang. Kita rasa bosan dengan kehidupan ini, tak datang ketenangan, gundah gulana kerana memikirkan ketidaktentuan di masa akan datang, maka kita balik mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan peraturan, Allah lah yang meletakkan percaturan, maka insyaAllah tenang akan mendatang. Tapi semua itu tidak datang dengan harga yang murah. Sudah tentu ia perlu kepada hati yang perlu disabarkan, sudah tentu ia perlu kepada mulut yang dipertahankan, sudah tentu ia perlu kepada tindakan yang baik-baik yang perlu dilaksanakan. Maka kerana itu kita sebutkan tenang itu harganya tidaklah murah, harganya mahal, kerana pengakhiran bagi harga sebuah ketenangan itu datang bersama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan moga-moga para pendengar yang saat ini sedang bersama kita, duduklah di mana pun jua anda, moga-moga Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam pekerjaan kita, berikan kita kekuatan hati untuk menjadi orang yang bertenang, berikan kepada kita kekuatan jiwa untuk kita tidak jadi orang yang bersuka-suka, tetapi menjadi orang yang boleh bertenang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lapang dada, baik sangka, insyaAllah ketenangan hati akan menjelma. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Pastikan terus bersama dengan Nidaul Islam. Jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar.

Terus bersama mendengarkan Kedah FM Masra Harmoni pagi ini. Masih lagi bersama dengan Sultan Mahdi anda. InsyaAllah sahabat 10 pagi nanti dah pun 6.39 minit pagi. Kalau-kalau pagi ni kan, jangan lupa lah bawa semua-semuanya. Ha, kita takut tertinggal pula isterinya. Ha, kan? Selalu pergi kerja sama-sama. Isteri memang tak boleh ditinggalkan ya. Suami ditinggalkan tak apa. Suami tak boleh ditinggalkan sebab suami yang memandu kan. Jadi isteri janganlah sahabat kena tinggal kan. Dan lebih-lebih juga lagi untuk anda yang nanti nak bawa anak juga kan, bawa ke taska dan tadika dan sebagainya, jangan lupa anak yang ada di belakang. Itu pesanan yang cukup penting sekali sebab kadang-kadang kita takut kita sibuk sana sibuk sini, kita terlupa anak yang tengah duduk leno kat belakang tu. Okey, pagi ni maksudnya dengan rutin pagi, ada yang baru nak gosok baju, ada yang baru terbenung nak pilih tudung mana, baju mana, baju kalah mana, apa semualah. Itu antara yang nak pergi tempat kerja lah. Yang rutin di rumah, kita bayarkan sarapan pagi lah untuk anak-anak dan sesi keluarga lah yang pastinya sibuk pagi ni. Tapi bila sibuk-sibuk, janganlah sampai tertinggal sesuatu kan. Lebih-lebih lagi telefon bimbit ataupun barangan-barangan lain dan juga kunci. Itu yang paling penting, okay? Jangan peduli orang cakap apa-apa ni. Ha, jangan peduli orang lain cakap-cakap tentang kita. Tapi lakukan sesuatu itu dengan secara biasa sahaja kan, biarkan mereka nak berkata kepada kita. Lakukan apa yang buat kita bahagia bersama dengan keluarga dan orang yang tercinta. Tak peduli apa orang kata, ha kan, ini kita tak peduli orang nak kata kat kita, biar pi kat apa.

0: Aktif dalam 10 sampai dengan semua yang banyak ada ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu dalam hati anda ketika ini kan, apa yang boleh kita lakukan? Kalau kita rasa ragu-ragulah dengan kehidupan kita, dengan ada sesuatu yang membuatkan anda rasa buntu pagi ni, ikut kata hati. Itu je jalan yang terbaik. Kita bagi soalan kepada hati kita dan kita temui jawapannya. Sebab apa? Kita kena pelajari, kita kena mempercayai hati kita, gerak hati kita, insting kita. Gitu. Semangat pula dia. Okey, so nak kongsikan untuk anda semasa pagi ni.
1: Semasa KPRFM.
0: Okay, apa yang menarik boleh saya kongsikan, tentunya apa yang dikongsikan dalam semasa pagi ni Hafizuddin, kita nak kongsi sikit tentang Commonwealth lah. Hafizuddin hadiahkan emas keempat pecah dua rekod. Tahniah atlet angkat berat negara Hafizuddin Rosli mencipta sejarah apabila memecahkan rekod kebangsaan selain melakar rekod baru temasya dalam perjalanan meraih pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow hari ini ataupun kemarin. Hafizuddin unggul dalam acara lelaki bawah 88 kg selepas melakukan angkatan 162 kg dalam snatch dan 183 kg dalam clean and jerk untuk mengumpulkan keseluruhan 345 kg di auditorium SCC Armadillo. Dan angkatan snatch 162 kg itu menyaksikan Hafizuddin memperbarui rekod kebangsaan miliknya sendiri 160 kg yang dilakukan pada Sukan SEA Thailand Disember lalu. Tahniah diucapkan. Tidak. Ada juga. Okey, lambat sikit, dah delay sikit. Okey, dan seterusnya, Bangladesh mohon bantuan Malaysia bekal LNG susulan krisis bekalan gas. Ini dikongsikan oleh Perdana Menteri. Bangladesh memohon bantuan Malaysia termasuk berusaha kerjasama dengan Petronas bagi membekalkan gas asli cecair LNG untuk memenuhi keperluan mendesak susulan cabaran bekalan gas dihadapi negara itu. Dan Perdana Menteri dalam satu hantarannya di media sosial berkata perkataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Bangladesh dalam perbualan telefon mereka dan perbualan menyentuh pelbagai perkara berkaitan usaha memperkukuhkan hubungan Malaysia Bangladesh khususnya dalam bidang tenaga dan pelaburan. Okey, seterusnya ada lagi dapat saya kongsikan. Sikit juga berita sukan. Piala ASEAN 2026 Harimau Malaya muda atasi Laos. Pemain kelahiran Amerika Syarikat Wan Ahmad Kamal membuka akaun jaringan bersama jaringan Harimau Malaya ketika tewas Laos 4-0 pada asli kedua kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan selepas dimasukkan pada minit ke-71, Wan Kuzin hanya memerlukan 13 minit untuk meledak gol keempat skuad negara menerusi sepakan percuma. Itu dia dapat saya kongsikan khusus untuk anda berita semasa pagi ni. Dan satu lagi dapat saya kongsikan penunggang motosikal maut digilis trailer. Allah menyayat hati ya. Seorang tukang cat kereta maut akibat digilis sebuah trailer apabila motosikal ditunggangnya terbabit dengan kemalangan di persimpangan lampu isyarat. Dan ketua polis Daerah Hulu Selangor berkata mangsa usia 20 tahun yang parah pada bahagian kepala dan dada disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Berhati-hatilah untuk anda yang dalam perjalanan segala-galanya. Moga dipermudah kemurusan. Selamat sampai. Dan kalau dilihat di sini, dipercayai terjatuh sendiri sebelum digilis. Saya bila baca cerita macam ni, saya dapat bayangkan macam mana situasi dia tu. Ya Allah. Takziah dia ucapkan ya, kepada keluarga mangsa. Okey, itu saja dapat Su kongsikan kepada anda pagi ni. Tadi dah ragu-ragu. Yang ni apa pula Su? Beraduh-aduh pula pagi-pagi ni. Aduh apa? Kan? Sakit luaran kita boleh sapu dengan ubat. Sakit di hati? Aduh-aduh sayang lah kan?

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Gas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di Ibu Negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu setara dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiyah di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiyah dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan Kedai FM pada waktu ini bersama-sama dengan Suhaman mengajikan untuk anda yang ada ke lapangan pagi-pagi ni dapat membaca Al-Quran. Alhamdulillah kan, yang tak sempat boleh mendengarkannya di dalam kenderaan. Ni semua benda-benda ni memang kita boleh lakukan. Jangan kata anda tidak ada peluang, tak ada ruang langsung nak membaca walau selembar, sehelai Al-Quran. Jadi jangan kita macam tu. Jangan bagi alasan-alasan sibuk dan sebagainya kan. Okey, masih lagi bersama dengan Suri Temani anda hari ini dan jadikanlah hari-hari anda yang indah bersama-sama dengan kami di Kedai FM. Okey, sebab hidup ini sentiasa sederhana, jangan terlalu nak tinggi sangat kita punya expectation. Jangan pula kita nak mencari keburukan-keburukan orang, kerana macam orang selalu katalah, satu jari kita tunjuk, empat lagi itu kepada kita. Gitu. Okey lah, apa pun terus bersama dengan Suri, saya lagi akan Suri kongsikan kepada anda. Kita nak kerti sama-sama keadaan cuaca bagaimana sepanjang hari ini. Terus bersama di Kedai FM Mesra Harmoni. Ada yang gila bayang ke? Jangan lagi gila bayang. Gila paling yang boleh sesuai untuk anda. Gila nak cari pahala. Gila nak cari rezeki yang berlipat-lipat ganda. Itu boleh. Okey, terus bersama dengan Sudi Kedai FM.

0: Okey, well, sekarang tiba masanya untuk kita nak ikuti keadaan cuaca pagi ni. Nak bersama-sama dengan pegawai dari Man Alosa untuk cuaca.
1: Cuaca hari ini.
0: Tentunya nak bersama dengan Cik Aizat. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Aizat.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Cik Aizat, bagaimana keadaan cuaca hari ni? Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Rabu 29 Julai 2026. Secara keseluruhannya bagi negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi Met Malaysia meramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya senja, diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 28 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Kanan angin bertiup dari arah tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, manakala keadaan laut berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Menteri Kedah. Untuk info cuaca terkini, boleh ikuti media sosial rasmi Map Malaysia. Kembali bersama DJ Su di Kedah SM. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, moga-moga selamat lah ya. Segera sampai ke tempat anda. Okey, yang mana di kampung-kampung? Oh, seronok kat kampung kan? Dan ada juga yang halamut tak pulang ke kampung. Kenapa tu? Kadang-kadang ada juga macam jauh hati ke kan. Tapi kalau bapak nak bagi harta, tiba-tiba mai muncul pula. Anak kampung Jimmy Pelikat. Kenapa?

Okey, apa benda yang kita buat tu jangan sampai kita menyesal kan. Takut nanti menyesal tak berguna. Sebab itulah kita kena fikir-fikirkan apa yang kita lakukan tu supaya ianya tak menyesal di kemudian hari. 7.37 minit pagi, masih lagi setemani anda. Ha, hari ni Cik Su nak kongsikanlah tentang dunia-dunia haiwan. Saya kan suka tengok haiwan, tapi saya tak kebala. Saya suka tengok saja. Saya suka pergi zoo. Jadi saya suka nak kongsikan dengan anda tentang fakta-fakta tentang haiwan. Okey. Hari ini kita nak cerita tentang haiwan yang kategori dia dalam kawan-kawan ataupun spesies kucing. Tapi spesies kucing dia, tapi dia bukan kucing yang kita boleh bela. Sejenis haiwan predator yang kalau dia berlari tu mahal lajunya, kan. Kalau dia boleh duduk sekali dengan kita kat satu jalan raya ni kan, dia pun boleh memandu laju. Memandu ke berlari laju. Okey. Nak kongsikan tentang cheetah. Cheetah. Saya suka tengok cheetah sebab badannya berbintik-bintik tu kan, macam cantik je. Macam cantik je nak buat beg tangan ke. Banyaklah nak buat beg tangan eh. Okey. Dikenali sebagai haiwan terpantas di darat. Dan dia memang laju lah. Tapi dia bukannya sekadar laju tu setiap masa, tapi laju tu dia nak menerkam haiwan-haiwan lain sebab dia nak makan. Jadi kelajuan cheetah ni berapa laju dia ni? Dia boleh memecut sampai 112 km/jam. Dan bayangkan dalam masa 3 saat dia boleh pecut cung sampai 96 km. Hanya dalam 3 saat saja. So jadi itulah ada uniknya tentang kelajuan seekor haiwan bernama cheetah. Dan dia dilahirkan, dicipta, dilahirkan. Yalah, jadi untuk dihasilkan untuk untuk kelajuan sahaja. Kalau ikutkan dia ni ciri-ciri dah. Selain daripada dia laju, dia biasa-biasa aja. Dia biasa-biasa aja dah. Maksudnya dia ni kepala dia kecil. Hidung besar. Dada dia duduk dalam. Kaki dia je yang panjang. Tulang belakang dia tu nampak macam gagah perkasa. So jadi anda jangan memandang kekurangan yang anda ada. Anda lihat kelebihan yang ada ada. Apakah kelebihan anda? Macam cheetah ni, kelebihan dia adalah kaki yang panjang. Boleh tak macam tu? So jadi itulah kelebihan dia. Dia tak pecut macam suka tadi tau. Dia tak pecut tu bila-bila masa jenuh lah dia. Saya nak lari je kan. Dia simpan tenaga dia tu sebab dia nak guna untuk berburu. Satu kajian daripada cheetah dia gunakan 12% daripada waktu jaganya untuk bergerak. Selebihnya tu dia rehat-rehat je. Dia chill-chill, dia rehat-rehat je. So jadi itulah menarik tentang seekor haiwan dalam kategori kucing ni kan, yang bernama cheetah. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kalau ikutkan ekor dah panjang. Fungsi sebagai alat penimbang dan penukar arah sewaktu dia nak berlari laju tu. Dan dia tidak mengaum tau, macam merimau apa semua. Dia ada bunyi desis-desis sikit lah. Saya tak reti lah nak bunyi macam mana. Sebab saya bukan spesies cheetah. Dan dia boleh tahan haus . Dia boleh tahan tak minum 3 hingga 10 hari tanpa minum air. Kerana dia dapat cecair dalam tubuh dia. Dia dapat hasil cecair tu daripada tubuh mangsa yang dia makan yang rengap tu. So jadi dia bila makan-makan tu, dia dapat cecair daripada haiwan yang dia makan tu. Dia boleh bertahan sampai 3 hingga 10 hari. Wow. Gitulah ceritanya. Okay. So jadi macam mana pun, seperti DJ Su cakap, kita terima kekurangan kita dan kita cari kelebihan yang kita ada. Okay. 7.40 minit pagi, saat lagi sentuhan Doha.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Dalam soal adab, bila kita makan kenyang, kita sedawa, kita kata alhamdulillah. Dalam soal adab, bila kita dalam keadaan mengantuk, kita baca doa, kita tidur, itu Allah Ta'ala bagi kat kita. Dalam soal kehidupan, bila kita rasa lapar, kita makan dan kita bersyukur bila habis makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada doa dia. Sehinggalah kita ni dalam apa juga keadaan, kita kena sentiasa bersyukur, kita kena sentiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doktor kata kat saya, sehinggalah apabila kita ni terkentut sekalipun, kita kena rasa syukur. Kerana ada pesakit yang tak boleh kentut, sakit dalam perut dia sampai beberapa hari. Hak tu pun kira satu nikmat juga tu. Allah Ta'ala boleh bagi kita keluar angin dan satu benda yang kita kena syukur. Ada sebuah kitab, kitab Buriyatul Mustarshidin. Ada menceritakan bahawa siapa-siapa yang bersin, biasanya bersin ni kita kata alhamdulillah, orang pun sambut yarhamukallah, kita kata balik yahdina wa yahdikumullah. Ataupun kita sedawa, bila habis kita makan kita sendawa, maka ucaplah. Dalam kitab ni kata ucaplah alhamdulillah ya ala kulli hal, maka Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada 70 jenis penyakit. Itulah antara keistimewaan bila kita bersyukur dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi sebab itulah, jangan kita keji kalau ada apa-apa orang medok sedawa, alhamdulillah kata depan kita, kita jawab balik. Ataupun ada kawan kentut, tak apalah, dia tak boleh nak tahan dah, syukurlah kerana akan ada kebaikan di sebalik apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni, supaya kita sentiasa dalam keadaan sihat, supaya kita sentiasa dalam keadaan syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Kerajaan mengumumkan pelaksanaan program kecerdasan buatan AI untuk rakyat bagi memacu kefahaman